Buat kamu siswa SMA atau SMK kelas 12 yang lagi mikirin masa depan di tahun 2026, sekarang saatnya kenal lebih dekat Fakultas Teknik Universitas Pasundan. Pilihan pendidikan S1 Keteknikan Perguruan Tinggi Swasta di Kota Bandung yang sudah unggul dan berdiri tahun 1960-an. Di FT Unpas, kamu bisa pilih jurusan sesuai minat dan passion kamu. Ada teknik industri buat kamu yang tertarik dengan sistem keindustrian, bidang produksi, logistik, kelayakan bisnis, dan desain sistem kerja. Teknologi pangan untuk kamu yang ingin berkarya di bidang teknologi pengolahan pangan terkini, ketahanan dan keamanan pangan, teknik mesin bagi yang suka dunia perancangan mesin dan peralatan, serta pengembangan material dan energi. Teknik informatika untuk kamu yang ingin terjun ke dunia teknologi internet, informasi, programming, aplikasi, dan artificial intelligence. Teknik lingkungan yang fokus pada perancangan teknologi pengolahan limbah dan air, serta pencegahan kerusakan lingkungan, serta perencanaan wilayah dan kota untuk kamu yang ingin perancangan tata kota, wilayah, geografi, dan pemetaan. Dan kabar baiknya, pendaftaran mahasiswa baru gelombang pertama dibuka mulai 6 Januari sampai 9 April 2026. Pendaftaran bisa langsung melalui pmb.unpas.ac.id atau untuk info lebih lanjut hubungi 0811-1317-193. Sekali lagi, 0811-1317-193. Yuk tentukan pilihanmu sekarang. Fakultas Teknik Universitas Pasundan, tempatnya pilihan setiap generasi untuk calon engineer masa depan.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima.

0: kali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
1: Boleh tuh. Alamatnya di mana?
2: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

ke Light FM. Kita masih sama-sama dalam Weekend Spirit. Dunia boleh tertawa. Kita pun boleh tertawa ya sahabat ke Light. Tertawa, bahagia minggu pagi ini. Sahabat ke Light, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia atau KOI Raja Sabta Oktohari kembali mendorong penetapan 27 Agustus sebagai Hari Bersepeda Nasional. Usulan tersebut kembali disampaikan bertepatan dengan peringatan World Bicycle Day yang jatuh 3 Juni. Okto merayakan Hari Sepeda Dunia bersama komunitas Bike to Work dengan bersepeda mengelilingi kawasan Gelora Bung Karno. Nah, kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Jakarta Pusat Arifin dan sekitar 100 pesepeda dari berbagai komunitas. Dalam kesempatan itu, Okto kembali menyuarakan usulan agar Indonesia memiliki Hari Bersepeda Nasional. Menurutnya, komunitas Bike to Work yang telah lama mendorong gagasan tersebut dan berharap pemerintah dapat merealisasikannya.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Selamat pagi Anda semua, Anda yang baru saja dekat bersama Weekend Spirit. Kita masih punya waktu sampai pukul 9 nanti, sahabat Kelight. Dan masih banyak ya lagu-lagu bagus yang akan menjadi teman baik bagi Anda semua.

0: Boy, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti, aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Mark Owen hadir melengkapi jumpa kita dalam Weekend Spirit. Anda tengah berada di jalan hari ini, sahabat Kelight, sampai tujuan dengan lancar ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik seperti yang sudah Anda rencanakan.

Kalight FM, save your tears. Sahabat Kalight, Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Ball Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Roy Union dari Australia, Erwin Gutawa, Tribute to January Christie, Krakatau Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boar dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Cui dari Singapura, dan Julian Chen dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syahrani with Bandung Jazz Orchestra, juga hadir Barry Likumahua dan The Rhythm Service featuring Saung Uklong, Saung Angklung, Ujo, Sahabat Kelight. Ada juga BEA featuring Takahiro Miyazaki dari Jepang. Nah, tiket mulai 250 ribuan, tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba, Sahabat Galite. Info lebih lanjut, hubungi atau follow Instagram dan TikTok @sumareconmall.bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Kelight FM, sahabat Kelight, informasi terakhir dalam Weekend Spirit. Ayman Hussein, striker timnas Irak, mengalami kendala saat datang ke Amerika Serikat jelang Piala Dunia 2026. Ia tertahan di imigrasi bandara dan diintegrasi sampai 7 jam. Melansir Middle East Monitor, awalnya timnas Irak tiba di Bandara Chicago saat semua pemain bisa melewati imigrasi. Hussein justru apes, sahabat Kelight. Penyerang berusia 30 tahun itu diminta menjalani verifikasi tambahan dan pemeriksaan keamanan. Ternyata ia diintegrasi selama 7 jam. Nah, setelah perjalanannya, Hussein akhirnya dibebaskan masuk Amerika Serikat. Namun ia sudah ditinggal rombongan yang menuju markas tim terlebih dahulu.

Kelight 107,1 FM. Sahabat Kelight, usai sudah. Jumpa kita hari ini dalam Weekend Spirit. Saya Kujang Suryalaga, segera undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa nanti pukul 9:30 kita akan sama-sama Dr. Meriza Hendri dalam Financial Literacy Corner. Anda bisa ikut berpartisipasi di 0812-203-1972. Nanti kita akan bahas satu topik menarik ya, sahabat Kelight, berhubungan dengan dolar Amerika yang terus menguat terhadap rupiah. Sekali lagi, silakan nanti Anda ikut berpartisipasi di 0812-203-1972. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali dalam Financial Literacy Corner untuk hari ini, hari ke-7 di bulan Juni 2026, hari Minggu. Dan seperti biasa nanti kita akan ngobrol bareng Dr. Marissa Hendry ya sahabat Kelight. Kita akan membahas satu topik yang menarik. Nah, kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi. Silakan Anda nanti bisa ikut bertanya, berdiskusi, atau komen di 0812-203-1972. Dan Pak Mer udah bersama kita, sahabat Kelight. Halo, selamat pagi Pak Mer.
1: Pagi Kang Ujang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik pagi ini Pak Mer?
1: Alhamdulillah Kang Ujang, sehat selalu.
0: Sehat ya, alhamdulillah ya.
1: Memang sih, kondisi saya ini saya agak-agak takut batuk saya Kang Ujang. Karena cuaca lagi gak bagus kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Cuaca lagi yang disalahin. Enggak sebenarnya. Jadi Sabina tuh benar-benar saya jaga banget. Jadi pagi-pagi habis subuh jadi olahraga dulu sebentar gitu, mungkin keluar keringat dikit lah.
0: Iya.
1: Ini bisa jaga karena kesini salah satu yang akan mahal tuh obat kan.
0: Ah, betul, betul.
1: Obat karena bahan baku obat itu banyak diimpor ya.
0: Iya, iya,
1: betul Pak. Sementara berhubungan dengan materi kita pagi ini dolar makin perkasa
0: gitu. Dolar makin perkasa. Ya itu. Ada yang lagi sakit hari ini Pak Mer.
1: Oh, gitu.
0: Rupiah.
1: Oh, siapa?
0: Rupiah.
1: Oh, rupiah. Bukan sakit lagi kan.
0: Bukan sakit lagi.
1: Rupiah bukan sakit lagi gitu. Memang Kang Ujang nih jadi harus jadi aware buat kita. Kita tidak bisa lagi karena hubungan dengan financial literasi Kang Ujang ya.
0: Ya.
1: Kita nggak boleh lagi sifatnya lebih kecuek gitu ya. Kumangkewe gitu. Tidak gitu. Jadi jangan sampai apa yang sampaikan percaya bahwa oh dolar nggak ngaruh ke desa. Tidak gitu gitu. Sekarang udah ngaruh. Sudah ngaruh gitu.
0: Kan katanya apa? Pengaruhnya itu ada di meja makan kita ya Pak Mer.
1: Betul.
0: Di meja makan, di lemari kita.
1: Betul.
0: Sama di ruang tamu kita.
1: Obat sih yang salah satu kemudian.
0: Ya, ya, ya.
1: Karena obat kan kerasa.
0: Betul, betul, betul.
1: Karena sebagian besar bahan baku
0: obat. Bahan baku obat itu ya importnya Pak Mer. Kemudian jadi, juga barang-barang elektronik
1: betul,
0: ya pengaruhnya
1: betul.
0: Cukup tinggi ya Pak Mer.
1: Kemarin saya mau Farhan kan minta beliin laptop tuh.
0: Ya.
1: Ya, beliin laptop untuk kuliah dia kan gitu. Waduh, naiknya luar biasa gitu
0: yeah, yeah,
1: ya.
0: Gitu. Yeah.
1: Jadi sahabat-sahabat sekalian, tentu ini kita sebagai pembelajar dan bahkan yang menjalankan keuangan dalam kehidupan kita harus benar-benar aware dengan kondisi saat ini.

0: Ini udah terasa, rasanya sudah terasa.
1: Betul. Ini yang harus jadi bahan pertimbang kita. Nah, konteksnya kita kan dua sekarang. Ya. Kita sebagai seorang entrepreneur, yaitu sebagai produsen, kita juga sebagai seorang konsumen. Nah, konsumen pasti kebutuhan rutin kita, kebutuhan sehari-hari kita udah kerasa banget. Nah, ini yang harus kita istilahnya gini Kak Ujang, ini yang harus kita mulai bahas dan siapkan diri kita. Prepare for the worst gitu. Siapkan untuk
0: yang paling terburuk
1: terburuk gitu ya. Banyak sekali orang yang menutup mata seolah bisa aman. Masih terjebak dengan sepanjang Pak Purwaya masih senyum, ekonomi masih baik-baik saja. Gitu.
0: Kalau beliau-beliau pak memang harus begitu ya Pak Mer.
1: Betul sekali.
0: Karena gitu kalau bilang Indonesia lagi
1: tambah,
0: mungkin juga akan timbul kepanikan ya. Cuman, tinggal kita jeli melihatnya
1: betul,
0: aja.
1: Gitu. Betul, betul. Kan kalau boleh saya bilang ini Kang Ujang, kita benar-benar harus menentukan sikap buat diri kita sendiri gitu. Tidak ada ketika kamu miskin, tidak ada yang akan membantu kamu. Ketika kamu mengeluh, tidak ada yang akan mau mendengarkan. Kalaupun dia mendengarkan, bisa jadi dia malah hanya 20% dia hanya peduli sama kamu, tapi dia tidak, 80% itu adalah dia hanya mendengarkan, bahasa jadi mereka hanya sebagai malah mengolok-olok kamu gitu. Jadi ketika kamu sakit nggak ada akan membantu kamu untuk obat. Jadi bagi saya saat ini uang itu adalah salah satu yang paling utama gitu. Bisa jadi salah kita memaknai kondisi saat ini, bisa jadi keputusan yang kita buat jadi blunder juga gitu.
0: Nah,
1: ini yang jadi bahasan kita pagi ini Kang Ujang. Itu Kang Ujang.
0: Oke, sahabat Kelet, sekali lagi kami undang Anda untuk ikut berpartisipasi dalam Financial Literacy Corner hari ini. Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972 dan obrolan kita juga di bisa Anda simak di TikTok Radio Kelet, kemudian di live IG-nya. Pak Mer di @merisahendri ya Pak Mer ya.
1: Betul.
0: Juga di IG Radio Kelet.
1: Nah, kalau yang baru kerasa nggak sih gitu buat kita semua gitu bahwa kehidupan kita tuh benar-benar sangat-sangat relate, sangat-sangat ditentukan oleh kondisi ekonomi dan keuangan kita. Gitu. Kerasa nggak?
0: Sangat kerasa Pak Mer.
1: Itu pertanyaan dasar yang selalu saya jadikan semacam tesis saya ya, bahwa selama ini kita digambarkan bekerja gitu, berbisnis, tapi kita tidak pernah menanyakan hakikat kita bekerja, hakikat kita bisnis buat apa gitu. Itu pertanyaan dasar yang sering kali menggelitik di pikiran saya saat ini gitu. Jadi ketika kita dihadapkan dengan kondisi ini, kita nggak siap. Sejak kecil kita tidak pernah diajarkan tentang literasi keuangan yang baik gitu. Coba deh Kang Ujang, kerasa gak? Gitu. Yang kita diajarkan, Kang Ujang nanti kalau udah gede jadi apa? Jadi presiden gitu-gitu. Jadi dokter gitu, jadi tentara, jadi polisi gitu. Tapi hakikat menjalani kehidupan itu tidak pernah ditanya gitu. Ada sebuah tool yang sangat-sangat menentukan kita mau apa ke depan dan mau bagaimana ke depan mencapainya gitu. Nah, jadi bagi saya betul bahwa memang saya lihat Rasulullah pun dari kecil sadar nggak sadar udah diajarin tentang ekonomi. Meskipun ayah beliau udah nggak ada kan gitu, hanya diasuh oleh kakeknya ya gitu, Abdul Muthalib kan gitu. Lalu beliau dari kecil diajarkan untuk berdagang gitu kan ujang ya gitu. Nah, jadi itu pelajaran saat ini menurut saya sangat-sangat relevan gitu ya gitu. Sangat-sangat relevan bahwa ekonomi itu adalah bicara tentang bagaimana memenuhi kebutuhan kita yang seringkali terbatas tapi dengan kondisi yang apa adanya gitu. Dan kita harus berani memilih Kang Ujang. Harus berani memilih gitu. Nah, jadi kalau kita lihat sejatinya kita tidak perlu kaget dengan menghadapi kondisi yang seperti sekarang ketika dolar sudah mencapai 18 ribuan
0: ya.
1: Ya kalau bagi saya sebagai orang yang belajar tentang ekonomi gitu ya, belajar tentang bisnis, ya tentu yang diperlukan bagi seorang bisnis gitu adalah kepastian. Kalau memang di angka 18 ribu, ya amin-amin ya kayaknya 20 ribu ya. Meskipun pengamat dan prediksi sampai 22 ribu.
0: Sampai gitu. 22 ribu, betul.
1: Sampai 25 ribu malah. Yeah. Gitu.

basically sih yang tanda kuncinya tidak itu sebenarnya. Kalau memang di angka sekian, bisa nggak ditetapkan di angka sekian gitu, dijaga stabilitasnya itu gitu. Ya kan lebih kepada ya, memang menguat. Yang lebih ekstrim kemarin ada seorang politisi ngomong, wah biarin aja dolar melemah, kan pariwisata naik. Ini otaknya kemana mikirnya ya gitu. Ini sebenarnya lihat di bawah ya gitu-gitu, di bawah. Karena saya tidak masuk, mau masuk ke area menyebabkan itu setinggi itu gitu, gitu dolarnya gitu. Saya mau kejebak sih. Tapi yang saya mau bahas di literasi keuangan itu, ini adalah sesuatu yang pasti akan terus terjadi gitu. Dalam kehidupan kita ini, sepanjang kita hidup dan kita berhubungan dengan ekonomi, kita akan selalu dihadapkan seperti ini. Nah, ekonomi itu akan menentukan nanti bagaimana kondisi keuangan kita gitu, keuangan pribadi kita. Ada satu yang sangat-sangat saya sayangkan gitu, Kang Ujang, gitu. Kondisi ini bikin gagap semua gitu. Sebenarnya di bawah tuh kalau Kang Ujang ke daerah, kerasa banget kan. Kerasa banget. Karena saya selalu bicara ke daerah kan, teman-teman banyak tuh pelaku usaha di daerah atau mahasiswa-mahasiswa saya yang datang dari daerah gitu. Saya tanya kondisi, orang tuamu gimana gitu. Ya Allah ya Tuhan, sedih kan aja. Saya sangat berharap program kita ini benar-benar bisa membantu sedikit gitu ya, kan, ya. Bahwa kita semua harus disadarkan dengan literasi keuangan ini gitu. Literasi keuangan, pengetahuan, keterampilan dan sikap kita terhadap uang itu harus ditanamkan sejak kecil. Kenapa? Kita tidak akan gagap lagi menghadapi kondisi ekonomi yang seperti sekarang gitu. Jadi saya mulai dari situ dulu kan. Kalau bicara kondisi ekonomi ini akan semakin kesana. Saya melihat, saya sendiri belum melihat langkah-langkah

bukan seperti sekarang gitu-gitu ya, nge-blaming gitu ya, gitu, dan denial gitu ya. Nah, ada trust gitu di pasar gitu bahwa negara itu insya Allah kalau do the best gitu untuk membuat ini stabil kembali gitu. Nah, kalau saya sih pun dan saya ngeluh sih abu-abu gitu, gelap gitu ke depan gitu. Nah, kembali ke kita akan cerita kembali lagi kita gitu. Bagaimana kita menyikapi ini dalam konteks kita sebagai pribadi dan konteks kita sebagai

0: Dua, kondisi keuangan pribadi, kondisi perusahaan. Jadi kalau begitu, ada satu hubungan yang saya menarik. Ketika kondisi keuangan pribadinya nggak benar, literasi keuangan dia tentang pribadi dia nggak benar, jangan harap pengelolaan keuangan perusahaannya dia akan benar.
1: Juga akan benar ya. Ya, ya.
0: Ini tidak berlaku hanya pada pelaku usaha kecil aja, kan? Pelaku usaha besar juga gitu. Pelaku usaha besar hidup mereka lebih banyak di mana, kan? Ditopang oleh apa, kan?
1: Kredit.
0: Utang. Kredit. Ya. Beli mobil bagus gitu, ya, gitu. Mobil mewah gitu. Padahal cash flow dia tuh nggak aman gitu.
1: Ya.
0: Pertanyaan kenapa baru usia sekarang saya sadar ini? Gitu. Itu yang saya sedihnya, kan, Gojang, ya, gitu.
1: Yeah.
0: And the rest of my life, gitu. Di sisa hidup saya ini, saya ingin bagikan ini, gitu, Kang Gojang. Nah, yang pertama yang harus kita benar, Kang Gojang, financial literacy itu adalah sebuah dasar ilmu pengetahuan yang harus dimiliki sejak awal. Sejak awal, Kang Gojang bisa hadapkan ketika berhadapan dengan, ya, mungkin saya terlalu pesimis, ya, kondisi

0: itu penuh gitu ya, ada 6 atau berapa mogi gitu-gitu.
1: Tapi katanya beliau menyesal, Pak Mer, kenapa korupsinya cuma sedikit katanya.
0: 100 juta per minggu ya. Astagfirullahaladzim gitu. Jadi saya bilang sama Jan, jadi
1: tapi sekarang kan udah pecah rekor, Pak Mer.
0: Apa tuh?
1: Satriar per hari.
0: Oh iya. Ayam aja gitu, gitu. Astagfirullahaladzim. Lihat rumahnya disentul, luar biasa kemarin tuh punya ya. Rumahnya disentul gitu. Saya bilang, ya Allah kok kayak gini banget. Punten sambil jalan, punten gak punya. Punten tadi, sorry. Kok saya terlahir.

0: tapi prediksi sampai 2030. Karena pola 100 tahun.
1: Tahunan, ya, ya. Masih 4 tahun ke depan ya,
0: Pak Mari. Betul sekali. Dan ini akan tadi bilang, kalau tidak ada gebrakan dilakukan oleh pemerintah kita, gitu. Ya, ini getting worse. Kenapa? Sekarang pasar benar-benar menentukan, gitu loh. Suka nggak suka sih, Kak Ujang, ya. Gitu,
1: betul, bahwa, betul.
0: Ya, sekarang siapa yang punya duit, dia tentu akan bisa nentuin mau arah kemana, gitu.
1: Ya.
0: Masalah kita nggak punya duit. Di sinilah. Tapi masih banyak gaya-gaya, gitu.
1: Biar susah asal sombongnya,
0: betul. Betul. Ya, betul sekali, Kak Ujang. Keluar negeri masih ngitung-ngitung. Nah, keluar negeri baik, gitu. Nggak ngitung sekali jalan sama raha, gitu. Gitu, gitu.
1: Betul, betul.
0: Jalan-jalan dikawal masih banyak orang, gitu. Orang lagi MBG, Bapak, kumpul di Sentul, gitu. Gitu. 50-an miliar untuk ngumpulin itu, kan. Ya, yeah. Berdasarkan berita, ya, Kak Ujang, ya, gitu. Ngumpul dengan ini, gitu. Ya Allah, ya Tuhan.
1: Dan masih ada yang joget-joget, gitu.
0: Betul, survival mode-nya nggak jalan, gitu loh, gitu. Ini rakyat tuh di bawah udah. Udah tadi pagi pun dan kalau jadi telepon sama ibu saya, nelfon ibu saya ke Bukit

0: Kita tahu ukurannya mungkin dikurangi daripada nyisa akhirnya terbuang ya.
1: Betul. Itu kan survival mode yang bentuk survival mode yang harus kita lakukan kan gitu. Tidak lagi dalam bentuk ada itu. Ini hanya untuk sekali makan, sisanya enggak dimakan lagi. Lauk nih.

0: Kalau sekali saya kejebak di situ,
1: yeah,
0: sakau saya nanti. Itu adalah racun buat kita. Gitu. Kenapa saya bilang racun? Karena sekali kita ngerasa gampang dapetinnya, udah buka aplikasi, teman-teman kita buka aplikasi, masuk ke rekening. Habis itu kepake kan? Habis itu terpaksa lah kita memenuhinya kita.
1: Hmm.
0: Nah itu kan jadi hal yang berawal dari karena kita tidak bisa mengontrol daripada apa yang kita survival mode tadi. Berangkat dari apa yang kita butuhkan, cost lah itu. Gitu.
1: Hmm.

0: yang paling bagus banget dari Kang Ujang. Kalau jauh-jauh contoh lah gitu. Jadi negara kita saling utang lagi, bangga berhutang gitu.
1: Ya, kita masih dipercaya.
0: Kita masih dipercaya gitu loh gitu. Terus uangnya cepat habis kan?
1: Iya,
0: pakai betul. Luar negeri gitu ya. Beli ini, beli itu gitu. Saya bilang, kalau kita mau ini, filosofi sederhana kan ngatur uang. Kalau kita lagi utang gitu, ya udah nggak usah pembangunan yang nggak perlu, nggak usah dulu kan gitu loh. Cuman ada sebuah perkantoran, bagus banget. Saya bilang, kantor tuh masih layak kok gitu. Wah kan udah ada anggarannya. Ya Allah, ya Tuhan, cara berpikirnya gitu gitu. Ya kan, cara tata kelola keuangannya kan jelek banget gitu. Udah jelas kita miskin gitu. Bangun sesuatu yang kita perlu, kalau yang produktif gitu.
1: Hutang-hutang yang produktif, ya. Yeah.
0: Itu kan ujungnya. Ini kan enggak gitu. Sekarang dengan kondisi kayak ini, sebanyak itu hutang, kenapa kita juga lagi yang digaruk untuk dapatin uang pajaknya gitu? Ada yang salah nggak? Logikanya kalau kita

0: Masih ada Kang Ujang.
1: Masih ada ya.
0: Ya. Eh, saya bilang, "Man, kita harus melakukan inovasi ya Kang Ujang ya." Kemarin kita di rumah makan, kita mulai menghitung mana yang benar-benar gitu, yang benar-benar sesuai dengan harga kebutuhan orang saat ini, kita beli masyarakat sini. Nah, itu harus benar-benar kita pilih gitu. Jadi tidak lagi kita bicara tentang wah seperti normal, tidak. Menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan benar-benar oleh pasar,
1: yeah,
0: dan juga mampu dibeli oleh pasar. Ya, kalau kita jadi karyawan, totalitas saja, jangan bikin kesalahan, bantu perusahaan untuk maju, doakan manajemen, pemilik sehat-sehat selalu.
1: Betul. Malah dalam kondisi gini, effort kita harus lebih besar ya,
0: Pak Mary. Besar ya. Kan ngamanin mode survival kita muncul gitu,
1: jangan. Yeah, yeah.
0: Ya kita nyantai-nyantai selama ini enggak. Ya, saya ngajar, saya berusaha ngajar yang terbaik saya berikan gitu, supaya mahasiswa itu puas. Ketika mahasiswa puas kan gitu lah, kan kampus juga seneng kan gitu lah.
1: Yeah.
0: Dengan demand pasar gitu. Itu kan. Nah yang terakhir, perbanyaklah ibadah. Karena banyak pun dengan Kang Ujang, akan banyak otak orang yang akan kesleo gitu kan. Kondisi kayak gini. Contoh apa Kang Ujang? Kesleonya, wow, bisa jadi mulai pun terdesak nih, ada peluang korupsi nggak?
1: Ya. Ya, ya, ya, ya. Salah ya. Satu indikatornya juga kriminalisasi, kriminal meningkat.
0: Ya. Mulai ada nih, wow, ada celah untuk maling nih, ambil ya. Gitu. Padahal waktu kondisi normal dia nggak kepikiran kesana, tapi ketika kondisi kepepet, pasti kesana, ada pikiran kesana. Apalagi Kang Ujang, dia gak pernah judol. Bisa jadi judol?
1: Ya.
0: Bisa jadi. Judol itu bagi saya secara psikologi, sosiologi, orang-orang itu kepepet gitu lah. Diimimi, saya masukin 100, datang 1 juta gitu. Siapa yang gak ini? Kalau orang dalam kondisi imannya lemah. Betul gak Kang Ujang?
1: Iya, iya.
0: Bagi saya, selemah-lemahnya kita, kembalilah ke agama kita. Kembali kepada Allah gitu. Karena apa yang ada di pikiran kita belum tentu sama dengan apa yang ingin Allah ya gitu. Ya gitu. Jadi gak bisa lagi ceritanya

0: penting pusingnya bukan mikirin duit yang semiliar kan, ya, kalau masyarakat sih saya percaya mereka punya semangat ya Pak Mer ya,
1: betul,
0: semangat untuk tetap hidup gitu,
1: betul ya. Saya bilang tadi kan Kang Gojang, kalau boleh dibilang ini itu adalah satu yang perlu kita jaga, masyarakat kita itu masih bisa bertahan ya, kita kayak kita tuh masih sangat baik-baik gitu, kita masih sangat baik-baik karena mereka benar-benar merasa bahwa oh ya udah, bagi saya bisa jadi orang ini udah sangat-sangat apatis gitu kan, jadinya dosa nanti aja di akhirat tanggung lah. Apa yang kalian tanam saat ini itu yang akan kalian tuai nanti gitu. Nah jadi ketika kita lihat menjamurnya masyarakat saat ini, karena mereka bertahan gitu. Nah bicara tentang APBN, bagi saya sih APBN udah jeblok ya, kumaha gitu gitu. Kemarin aja minusnya udah berapa, kemarin 240 triliun kalau salah kan gitu. Jemplangnya kan kejang. Saya belum lihat, udah baca lagi nih per Mei kemarin berapa minusnya, pasti tuh pakai hutang lagi ya. Pakai hutang lagi. Kemarin seandainya gak keluar negeri, proyek-proyek gak perlu di hold dulu gitu-gitu gitu. Masih ada lah kas tuh. Atau memang ada sengaja nanti biar satu pulau tuh dua pulau dijual gitu untuk bayar hutang. Nobody knows gitu. Misalnya Kalimantan tuh mungkin dilepas misalnya gitu, jadi gitu. Ini misalnya gitu, jadi gitu. Agar terus hutang, tapi saya nggak paham pola pikir mereka.

0: pejuang-pejuang kita dulu gitu.
1: Ya.
0: Pejuang-pejuang kita tuh mau menyerahkan nyawa mereka hanya untuk Indonesia gitu, kemerdekaan Indonesia. Bagaimana melawan Jepang, Belanda, kan? Karena yang ada di pikiran dia itu adalah dia udah selesai dengan diri dia gitu.
1: Ya.
0: Dia udah selesai dengan diri dia, dia udah tidak lagi mikirin perut dia, bahasa saya gitu. Nah sementara yang sekarang konsep dirinya gak jelas gitu. Konsep diri mereka itu seolah masih rakus gitu, kan, kan. Rumah udah disentul, udah bagus gitu, kan. Atau wamen kemarin hidupnya udah seperti apa gitu. Atau pejabat-pejabat itu uangnya udah gak. Sekarang kan, kan, negara tuh udah menjamin bagus banget gak? Bagus banget. Kemarin aku dikirim video. Video mantan Perdana Menteri Belanda gitu. Pulang dari istana pakai sepeda.
1: Pakai sepeda, betul Pak Mer.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kalau kita mantan presiden diantarin pakai pesawat bagus ke tempat kelahiran dia katanya gitu.
1: Yeah.
0: Dikawal sama pesawat jet tempur segala gitu. Kata dia tidak akan ke ibu kota lagi, hanya fokus. Gak lama itu balik lagi tuh ke Jakarta gitu. Gitu. Jadi kita bisa lihat gitu konsep diri sekarang fasilitas dikasih negara itu udah bagus banget kan? Bagus banget ya, tapi masih kurang tuh buat mereka gitu. Gak ada pikiran-pikiran betul kata siapa ya mantan presiden Afrika Selatan Nelson Mandela pun kasar gitu aja ya. Kalau dia tuh memang penjahat, penjahat tuh dia akan pernah mikirin rakyatnya gitu. Tapi kalau di negara kita, kalau orang yang bagus kan nggak boleh dimajuin. Contoh pemimpin-pemimpin hebat. Gimana kejadian kemarin, kan pemilu kemarin? Setiap orang tahu apa yang terjadi gitu nih.
1: Iya.
0: Siapa yang bagus dihancurin gitu. Kita dosen ngasih pendapat, mengkritik dianggap. Kayak mengkritik tuh yang konstruktif lah gitu. Ada anggota dewan nggak jelas mewakili rakyat atau mewakili pemerintah.
1: Tadi saya juga sempat membaca 200 sekian. Ya,

0: yang disingkirkan jika benar, maka betapa jahatnya politik tersebut, katanya Pak Ber.
1: Jawaban itu kayak jen sidang deh. Tunggu Jang,
0: ini masih ada juga nih Pak Ber. Belum selesai nih Pak Anton. Hadeh katanya, apa penguasa baru sadar setelah rakyat bergejolak karena rakyat hidup susah dan negara bangkrut? Semoga tidak sampai terjadi. Amin, amin. Oh ya, saya usul juga ke presiden atau penguasa saat ini supaya para koruptor yang terbukti bersalah sebaiknya dihukum suntik mati untuk membuat efek jera dan tindakan korupsi hanya akan menghancurkan bangsa ini.
1: Saya yang terakhir dulu deh Kak Bisa. Yang terakhir itu udah perdebatan panjang. Udah perampasan aset aja gak selesai-selesai. Perampasan aset buat yang koruptor.
0: Betul.
1: Karena punten ya.
0: Betul.
1: They are part of that gitu.
0: Betul. Itu kemarin bicara sama siapa gitu Pak Mer? Katanya undang-undang dibuat itu untuk melindungi pembuatnya katanya Pak Mer.

0: itu kan bicara, kan ekonomi itu bicara trust, yeah, kan.
1: Iya, capital outflow itu ya, Pak.
0: Betul. Saya mau naruh uang ke Kang Kujang, tapi di rumah Kang Kujang itu di, mau nanam uang investasi di rumah Kang Kujang, tapi di rumah Kang Kujang itu kepastian hukum nggak ada gitu loh. Hmm. Ponakan dijadikan wakil gubernur apa bank sentral. Oke, okay. Ada korupsi di sini nggak diselesai-selesai. Yang mantan presidennya bermasalah nggak diselesaikan gitu. Ya saya sebagai investor mikir dong.
1: Ya, dan yang memberikan yang lebih baik tuh banyak gitu. Ya,
0: betul.
1: Ya pasti dengan pindah lah gitu.
0: Bisa pindah lah gitu, pasti yang paling menguntungkan buat saya gitu. Ya. Saya nggak bisa diancam-ancam. Ya. Kang Kujang ancaman saya, Pamer, uangnya sih enggak. Apa tambah
1: siapa lu?
0: Iya, tambah gitu Kang Kujang ngomong ke saya, makin saya larikan, bahkan saya ajak teman-teman saya keluar dari rumah Kang Kujang, gitu. Kan filosofinya kan ke sana gitu. Nah, yang punya rumah enggak sadar-sadar gitu loh. Masih merasa yang baik-baik udah jelas. Oh, ke salah satu faktornya memang fiskal. Karena fiskal itu bicara kan, kalau fiskal itu kan

sini, sehingga saya juga punya teman di mana di Bekasi gitu. Saya punya teman juga, tapi saya lupa tidak ngecek dia punya hutang apa enggak. Ketika dia punya hutang si ayam doang dulu itu gitu, 40 jutaan saya masuk uangnya sih, enggak jelas. Karena dia otak tuh enggak fokus ngejalanin bisnisnya, Kang Kojang. Otaknya ditang, debt collector datang, debt collector tagih lagi, otaknya kan enggak fokus. Gimana mau jalanin bisnis? Nah, itu yang terjadi di negara kita, Kang Kojang. Fiskalnya itu enggak aman, Kang Kojang. Hidup dari hutang ke hutang, hutang ke hutang. Gayanya masih ngerasa dihormati di luar negeri gitu. Nah, inilah yang akan menjadi gimana investor akan percaya. Jadi menjawab pertanyaan Pak Anton ya, Kang Jaya. Pak Anton,

jatuh dolar itu ceritanya Kang Ujang. Terus apa nggak mau belajar ya, kembali ke diri sih Kang Ujang. Kita masih ingat nggak dulu Pak Kwik Yanggi udah ngingetin, siapa, Faisal Basri almarhum. Pak Faisal Basri almarhum udah ngingetin bahwa

0: Ini masih ada beberapa sahabat Kelet, Pak Mer. Dari Mbak Cecil. Assalamualaikum. Ikutan komen katanya Pak Mer. Padahal sudah ada indikasi awal 3 atau 4 kali gagal. Lalu ngotot lagi katanya. Indikasinya bukan menjadi pemimpin tapi presiden. Karena arti pemimpin punya tanggung jawab. Kalau cuma target jabatan pasti tidak memikirkan rakyatnya. Kita harus punya quote, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang tidak akan memilih capres yang konyol.
1: Gak ada yang nyangka ya Kang Ujang, rakyatnya
0: ini agak saya sensor sedikit nih.
1: Ya, gak ada yang nyangka kan Kang Ujang.
0: Yeah.
1: Artinya apa Kang Ujang, ekspektasi orang tuh besar banget ke beliau dulu ya gitu. Belum sampai 2 tahun udah kayak gini gitu. Wajar Kang Ujang. Kamu lihat sok saya Kang Ujang, lihat komen dari orang-orang yang berharap besar, banyak menyesal memilih bla bla bla gitu.
0: Yeah.
1: Jadi betul 2-3 kali gagal gitu, 4 kali gagal. Siapa itu sejatinya? Jadi apa yang disampaikan, saya akan berjuang bersama rakyat bla bla bla. Itu kan memberikan ekspektasi tinggi buat masyarakat.
0: Betul.
1: Belum juga 2 tahun udah kelihatan aslinya gitu. Nah, jadi Kang Ujang, ini harus menjadi clue buat kita. Gitu. Clue buat kita bahwa

juta yang harus diurus gitu ya, gitu yang harus diselamatkan gitu ya Kang Ujang ya, dan sebagian mereka dalam kondisi miskin gitu Kang Ujang, timbulkan dalam hati gitu ya. Semoga pemimpin mereka kita tuh terbuka pikirannya, mereka mau memperbaiki bangsa ini gitu, dan dijauhkan dari orang-orang jahat dari negara ini gitu.

0: banyak itu. Tapi kata kunci bagi saya, niatkan ini untuk membantu orang. Nah, kuatkan sistem manajemennya. Sistem manajemen itu apa sih? Kan ini selalu ditanya. Bagaimana kita menata kembali manajemennya dari usaha itu, mulai menata dari aturannya, SOP-nya, standarisasinya gitu. Itu harus kita ini. Kemarin
1: termasuk pengelolaan keuangannya, Pak.
0: Itu pasti Kang Ujang. Yeah. Karena dengan 20 pasar ya.
1: Iya. Yeah.
0: 20 pasar itu paling pasar tradisional kita benar-benar tipis banget untungnya. Karena bagi kita sebagai seorang entrepreneur, untung itu darah buat kita, Kang Ujang.
1: Iya. Yeah.
0: Blood gitu. Nah, sebenarnya untungnya tipis. Nah, kita harus benar-benar ngatur banget cash flow kita. Nah, terakhir itu Kang Ujang diingetin sama Kang Ujang, at the end of the day, bahwa sebuah bisnis itu sangat ditentukan oleh pengaturan cash flow-nya. Cash flow-nya itu yang

0: yang ditebang tidak pernah balas dendam. Tapi kita sebagai rakyat hanya berpikir bagaimana caranya kita bisa tumbuh kembali, katanya Pak Mer.
1: Betul sekali.
0: Ini sebuah kalimat optimis.
1: Betul.
0: Ya.
1: Ada lagi yang ngejang?
0: Ya, dari Kang Sony.
1: Ya.
0: Di Indonesia, mah katanya sampah juga jadi solusi. Belum ada solusinya, itu pasti jangka sepanjang umur katanya. Padahal sampah kalau dikelola peluang dalam untuk tenaga kerja dan menjadi uang. Pak Mer, diajak satu para menteri, presiden dan gubernur, para bupati, wali kota dan bendaharanya agar dengerin hari Minggu katanya.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kelly FM Bandung Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelly, apa kabar? Senang sekali saya Nanda Nisrina kembali bersama Anda di Sin Light. Hari ini hari Minggu 7 Juni 2026 sahabat Kelight. When You Tell Me That You Love Me dari Westlife Fit with Diana Ross menjadi lagu pembuka kita ya sahabat Kelight di Sin Light hari ini. Seperti biasa sahabat Kelight di Sin Light, Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda dan juga ada informasi seputar film yang pastinya cocok banget buat nemenin weekend Anda. Silakan Anda bisa request sahabat Kelight di 0812-203-1972 atau mungkin Anda punya rekomendasi-rekomendasi film, boleh mungkin dikirimkan atau mungkin dikirimkan ke Kelight ya. Nanti kita coba bahas. Oke, sahabat Kelight udah hadir ada Kang Doni, requestnya Superwoman, dan juga ada Pak Henry, requestnya We Don't Need Another Hero dari Tina Turner. Oke, nanti kita coba putarkan. Dan ini dia sahabat Kelight, Superwoman dari Carrie White.

Masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di STIKES Dharma Husada Bandung saja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru STIKES Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometri, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL. Jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri Anda kuliah yang seru dan future ready, daftarkan ke STIKES Dharma Husada Bandung saja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WhatsApp di 0812-5223-5029. Sekali lagi, 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani Bandung. Follow IG @stikesdhb dan lihat

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Goodbye dari Air Supply. Lagu tersebut di request oleh Burini di Gatsu. Selamat siang Burini. Wah, ini katanya lagu salah satu lagu favorit ya. Tadi kita juga sudah mendengarkan Sahabat Kelight lagu request oleh Pak Sandi, requestnya Tak Kuduga dari Ruth Sanaya. Sahanaya. Salamnya untuk penyiar, kru, dan sahabat Kelight. Terima kasih Pak Sandi. Kemudian tadi juga ada Bang Ayas, requestnya tadi Life to Tell dari Madonna. Lagunya juga sudah diputar. Dan juga tadi ada Mbak Desi, requestnya Your Love is All I Know dari Wendy Moten. Dan juga tadi ada Mbak Nani, requestnya tadi One Day in Your Life dari Michael Jackson. Salamnya untuk keluarga di Cikutra dan untuk semua sahabat Kelight. Terima kasih Mbak Nani. Dan juga sudah hadir ada Kang Adi, requestnya Against All Odds dari Phil Collins. Akan kita putarkan ya lagunya untuk sahabat Kelight dan tentunya untuk semua kru Kelight. Semoga sukses selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kang Adi. Tapi sebelum itu, sahabat Kelight, sahabat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25-28 Juni 2026. Line-up-nya ada Indra Lesmana, Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 Fit Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essential, Andrea Choi dari Singapura, dan Julian Chan dari Malaysia Fit KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Bari Likumahua, dan The Rhythm Service Fit Song Angklung Ujo, sampai BAE Fit Takahiro Miyazaki dari Jepang. Ada juga Music Market dan Jazz Masterclass bersama Indra Lesmana Sydney Reunion. Tiket mulai dari 250 ribuan. Tersedia VIP dan Jazz Front Row untuk nonton lebih dekat dengan performance favorit. Dapatkan tiketnya di loket.com atau di booth penjualan tiket offline yang ada di Downtown Walk Sumaba. Info lebih lanjut silakan follow Instagram dan TikTok @sumarecon_mall_bandung.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, udah tahu belum? Di Jalan Aripan nomor 70 Bandung ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Aripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

107,1 KLIN FM Bandung Inspiring Song. Sahabat KLIN, ada Nada di sini yang masih nemenin Anda hingga pukul 15 sore nanti di Sinelight. Tadi kita sudah mendengarkan lagu request oleh Pak Didi ya. Requestnya tadi Englishman in New York dari Sting. Lagunya untuk Said Indrasari dan kru penyiar. Semoga selalu sehat dan bahagia. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Didi. Semoga sehat selalu juga ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga tadi kita sudah ada ini Teh Andin, lagunya Dancing Queen. Oke, sudah ada dalam list Skylight. Teh Andin, terima kasih, selamat siang, semoga sehat selalu ya. Dan juga sudah hadir ada Mas Ari di Lampung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Memang Kelet lagunya enak-enak katanya. Kalau masih bisa boleh request lagunya DNA The Bintang Jatuh. Oke, nanti kita coba cekkan ya. Salamnya untuk keluarga di rumah dan juga untuk penyiar, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih Mas Ari. Nanti lagunya coba diputarkan. Semoga Mas Ari juga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum itu sahabat Kelet, oh ya, ada juga dari Kang Hasan, requestnya Stand By Me dari Oasis. Oke, nanti kita coba cek ya Kang Hasan. Oke sahabat Kelet, tapi sebelum itu ada informasi dulu nih. Kalau Anda suka film misteri yang bikin terus Anda terus menebak-nebak sampai akhir film gitu ya, ada film Shutter Island sahabat Kelet. Jadi salah satu wajib masuk daftar tontonan Anda nih. Pasti Anda gak asing lagi dengan aktor Leonardo DiCaprio ya, yang ada di film Titanic gitu ya. Film ini tuh diaktori oleh Leonardo DiCaprio. Jadi ceritanya tentang Marshall, seorang Marshall Amerika yang bernama Teddy Daniels, yang ditugaskan menyelidiki hilangnya seorang pasien dari rumah sakit jiwa yang berada di sebuah pulau terpencil bernama Shutter Island. Nah, awalnya kasus tersebut terlihat seperti penyelidikan biasa sahabat Kelight, tapi semakin lama Teddy mencari petunjuk, semakin banyak kejanggalan yang ia temukan. Mulai dari kayak staf rumah sakitnya yang terkesan menyembunyikan sesuatu, terus juga pasien-pasien yang bertingkah aneh ya, hingga berbagai peristiwa misterius yang sulit dijelaskan. Nah sahabat Kelight, sepanjang film Anda akan diajak mengikuti penyelidikan Teddy sambil mencoba memecahkan teka-teki yang ada. Setiap kali terasa udah menemukan jawabannya, justru muncul fakta-fakta baru gitu ya, yang bikin semuanya tuh kayak, oh kayaknya gak gitu gitu. Nah yang bikin Shutter Island menarik sahabat Kelight adalah suasananya yang mencekam. Jadi bukan hanya adegan horror, tapi juga Anda akan dibuat terus bertanya-tanya gitu ya, tentang apa yang sebenarnya terjadi. Nah, apakah Teddy benar sedang menyelidiki sebuah kasus, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar yang belum terungkap? Oke, mungkin sahabat Kelet untuk mencari tahu gitu ya cerita selanjutnya gimana, boleh mungkin Shutter Island ini menjadi rekomendasi list tontonan Anda ya di weekend ini. Kayaknya saya juga tertarik nih buat nonton Shutter Island ini. Oke sahabat Kelight, ini juga ada Teh Naila nih. Teh Naila requestnya sesuatu di Jogja. Oke, mungkin nanti kita coba putarkan ya. Ini dia sahabat Kelight, Dancing Queen yang di request oleh Teh Andin.

107,1 KLIR FM Bandung's Inspiring Sound. Out of the Blue dari Michael Learns to Rock sudah hadir ya sahabat KLIR di Sunlight menemani akhir pekan Anda. Terima kasih sahabat KLIR, tadi sudah beberapa request dari Anda ya sudah masuk. Tadi ada requestnya dari Pak Yatno, requestnya lagu Kasmaran. Terima kasih untuk semuanya. Tadi lagunya sudah diputar ya Pak Yatno, terima kasih. Dan juga sudah hadir ada Bu Yanti di Gatsu, requestnya Di Dadaku Ada Kamu dari Vina Panduwinata. Oke, sebentar lagi lagunya akan diputarkan, terima kasih Bu Yanti. Kemudian ada tadi juga sudah, kita sudah mendengarkan lagu Say You Love Me dari Simply Red, di request oleh Mas Tanto di Pemalang, kirimnya untuk semua sahabat KLIR, kru dan semua pendengar, semoga sehat, bahagia selalu, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Tanto di Pemalang. Wah, ngomong-ngomong soal Pemalang, saya juga kemarin lewat Pemalang nih, tapi belum sempat stay di Pemalang ya, cuman lewat aja gitu. Dan juga sudah hadir ada Mbak Sri Rezeki yang requestnya lagu Nuansa Bening dari Kina Nasution, salamnya untuk penyiar dan sahabat KLIR. Terima kasih Mbak Sri, lagunya akan segera diputarkan. Nah sahabat KLIR, informasi dulu ya, ada sebuah film pendek asal Indonesia judulnya Surachi yang mengangkat tema lingkungan dengan cara yang sederhana tetapi tetap menyentuh. Film ini ceritanya tentang kehidupan masyarakat yang tinggal dekat dengan alam dan memperlihatkan gimana hubungan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Melalui cerita yang ringan, sahabat KLIR, Anda akan diajak melihat gimana cara menjaga alam yang sebenarnya bisa dimulai dari kebiasaan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang menariknya sahabat KLIR, Surachi filmnya tuh nggak menggurui penonton gitu ya. Dengan banyak nasihat, justru melalui jalan cerita dan karakternya yang ada, film ini tuh ngasih lihat kita dampak dari perilaku manusia terhadap lingkungan. Dari situ juga Anda akan diajak untuk lihat gimana sih peduli terhadap kebersihan, terus juga kelestarian alam dan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungan.

film bersama keluarga Anda gitu ya. Oke, sahabat kalian, saya masih bersama Anda hingga pukul 15 nanti. Silakan Anda masih bisa request di 0812-203-1972. Dan ini dia sahabat Kelight, di dadaku ada kamu dari Vina Panduwinata.

107,1 KLIT FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat KLIT, liburan sekolah nanti jangan hanya diisi rebahan dan scrolling media sosial. Saatnya upgrade diri lewat kegiatan yang seru dan bermanfaat. DS Public Speaking Center bersama Citra Non Modeling School didukung KLIT Media menghadirkan 5 Hours in Summer Public Speaking and Manner Workshop. Dalam waktu hanya 5 jam, peserta akan belajar membangun rasa percaya diri, mengatasi rasa takut dan gugup saat tampil di depan umum, memahami sikap dan pose yang santun serta menarik, hingga teknik berbicara yang meyakinkan dan berpengaruh. Tidak hanya itu, peserta juga akan mendapatkan pembelajaran body language, keberanian menghadapi tantangan baru, serta tips meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa Inggris. Workshop ini akan dipandu oleh coach berpengalaman yaitu Fadila Rahmatunisa dan Citra Jolin. Catat tanggalnya Sabtu 27 Juni 2026 pukul 10 pagi hingga 15.30 waktu Indonesia Barat di Siliwangi Driving Golf Range. Biayanya hanya Rp185.000 per orang all in, tempat terbatas, jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi Dira di 0812-2469-7493. 5 Hours in Summers, Learn More, Be a Winner. Jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan siap meraih impian.

You're now listening to Kelight 107.1 FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, terima kasih Anda masih bersama kami di Sinlight bersama saya Nada Nisrina hingga pukul 3 nanti. Sahabat Kelight, ada film horor terbaru yang judulnya Backrooms yang sekarang jadi perbincangan ya, karena berhasil mencetak rekor box office yang luar biasa. Film ini diadaptasi dari serial horor viral di YouTube yang dibuat oleh Kin Parsons, seorang kreator muda yang baru berusia 20 tahun. Wah, menariknya Kin juga menjadi sutradara di film Backrooms ini, sahabat Kelight, yang ceritanya tentang sebuah dunia misterius yang berisi lorong dan ruangan yang tanpa ujung. Tempat itu terlihat kayak kantor atau kayak gedung kosong gitu ya, dengan dindingnya tuh kuning dan lampu yang terus menyala. Tapi terasa sangat aneh dan menyeramkan, sahabat Kelight, karena orang yang masuk ke sana bisa tersesat dan sulit menemukan jalan keluar. Nah, yang bikin film ini viral gitu ya, bukan cuma ceritanya, tapi juga pencapaiannya. Saat dirilis pada akhir Mei 2026, sahabat Kelight, Backrooms ini meraih sekitar 81 juta dolar Amerika Serikat hanya pada akhir pekan pertama di Amerika Utara dan menjadi pembukaan terbesar sepanjang sejarah untuk film horor orisinal. Wah, menarik sekali ya. Dan juga bahkan kesuksesannya tersebut bikin Ken Parsons ini tercatat sebagai sutradara termuda yang berhasil membawa filmnya langsung berada di posisi nomor 1 box office di Amerika. Nah, sahabat Kelight, yang bikin banyak orang tertarik dengan film Backrooms adalah suasana horornya yang beda gitu ya. Film ini bukan cuma ngandelin hantu atau jump scare, tapi lebih banyak bikin rasa takut dari kesendirian, kebingungan, dan perasaan terjebak di tempat yang tidak masuk akal. Dan memang Backrooms ini tuh saya juga sempat dengar karena ada kayak gamenya gitu, sahabat Kelight. Ada kreator-kreator asal Indonesia juga banyak yang main games Backrooms ini. Dan ternyata sekarang dijadiin film ya, menarik banget gitu. Karena kelihatannya kayak seru gitu ya, berada di dalam ruangan kosong. Dan kita gimana cara buat keluar dari ruangan tersebut. Karena memang kalau di games itu kelihatannya kayak kita dikejar-kejar sama kayak bayangan gitu, sahabat Kelight. Tapi kalau misalnya di film Backrooms ini kayaknya cukup berbeda ya. Boleh mungkin sahabat Kelight, Backrooms ini jadi rekomendasi film ya, karena saya juga kayaknya tertarik nih nonton film Backrooms ini gitu ya. Oke sahabat Kelight, saya masih menemani Anda hingga pukul 3 nanti. Anda masih bisa request di 0812 203 1972. Dan selamat menikmati akhir pekan Anda.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Kucinta Kau Apa Adanya dari Once Michael, direquest oleh sahabat Nabila Nu Afif. Salamnya dikirim untuk teman-teman dan untuk kru Radio Kelight. Terima kasih sahabat Nabila, lagunya tadi sudah diputar ya. Dan juga sudah hadir ada Mbak Chris, requestnya Just Take My Heart dari Mr. Big. Salam sehat dan bahagia selalu buat Kak Nada dan all crew. Terima kasih Mbak Chris, lagunya sebentar lagi diputar ya. Tapi sebelum itu sahabat Kelight, sebelum kita mengakhiri scene light ya, sudah hampir selesai perjumpaan kita ya sahabat Kelight di scene light ini. Ada kabar menarik nih buat Anda yang suka dengan Warkop DKI. Warkop DKI viralin dong akan hadir melanjutkan kesuksesan film-film Warkop sebelumnya nih sahabat Kelight. Yang menarik dalam proses pengembangannya, film ini melibatkan penulis skenario asal Thailand yaitu Sorn Peres Sumsi. Kehadiran penulis dari Thailand ini diharapkan juga bisa menghadirkan ide dan warna baru dalam cerita tanpa menghilangkan ciri khas humor Warkop yang sudah dikenal masyarakat Indonesia. Dan film ini masih akan menampilkan trio pemeran Warkop generasi baru sahabat Kelight, yaitu ada Aliando Syarif, kemudian ada Adipalti Dolken dan Randy Danista yang memerankan Dono, Kasino dan Indro. Sesuai judulnya sahabat Kelight, Warkop DKI Viralin Dong akan mengangkat fenomena media sosial yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini ya. Dan ceritanya akan menampilkan berbagai kejadian lucu yang berhubungan dengan dunia digital, kemudian konten viral dan tingkah kocak para tokoh dalam mengejar popularitas. Nah sahabat Kelight, perpaduan humor khas Warkop dengan isu media sosial yang sedang tren bikin film ini tuh cukup dinantikan ya. Jadi selain menghibur, film ini juga diharapkan bisa menghadirkan kritik sosial ringan yang dibalut komedi. Dan sutradara Herwin Novianto juga bilang katanya Warkop DKI Viralin Dong ini dirancang buat menjembatani generasi lama dan generasi baru penyuka lawakan Warkop DKI. Jadi penonton lama bakal nemuin kenangan gitu ya, dan penonton baru bisa menemukan keseruannya dari awal. Nah, ini menarik banget ya sahabat Kelight, Warkop DKI Viralin Dong ini tayang di 11 Juni sahabat Kelight. Jadi boleh banget nih ke bioskop gitu ya buat nonton Warkop DKI ini. Oke sahabat Kelight, ini dia Just Take My Heart dari Mbak Chris. Selamat siang Mbak Chris, semoga Mbak Chris juga bahagia selalu ya. Amin ya rabbal alamin.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui Gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.
2: Oh, 7.1 FM.

0: 107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Sahabat Kelight, selesai sudah saya Nadani Srina menemani kebersamaan Anda di Scene Light hari ini Minggu 7 Juni 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sudah request lagu-lagu terbaik Anda, dan semoga informasi yang tadi saya sampaikan dapat menghibur Anda di akhir pekan ini ya Sahabat Kelight. Dan juga tadi kita sudah membahas beberapa film yang cukup menarik ya. Tadi ada film Shutter Island, terus juga ada film Surachi, dan juga ada film Backrooms, dan yang terakhir ada film Warkop DKI Viralin Dong. Semoga informasi tadi bisa menjadi rekomendasi tontonan Anda ya Sahabat Kelight. Dan juga terima kasih Anda sudah request lagu-lagu terbaik Anda. Tadi ada Pak Sandi, semoga katanya doanya semoga sehat selalu dan tetap semangat. Terima kasih Pak Sandi, semoga Pak Sandi juga sehat selalu dan tetap semangat. Dan juga tadi belum dibacakan ya, ada Mas Ali di Cijerah. Tadi lagunya When the Children Cry dari White Lion. Salamnya untuk penyiar dan sahabat Kelight. Terima kasih Mas Ali, semoga sehat selalu. Oke sahabat Kelight, berakhir sudah. Saya Nadani Sina menemani Anda. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan, dan mohon maaf jika ada lagu yang tidak terputar. Saya Nadani Sina pamit, semoga kita dapat bersama-sama kembali di kesempatan yang akan datang. Untuk menutup perjumpaan kita, ini dia Dinda Dimana dari Katon Bagaskara. Saya Nadani Sina pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gitu tuh.

107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight masih bingung pilih jurusan? Takut salah pilih masa depan? Kuliah di Stikes Dharma Husada Bandung aja. Kini telah dibuka penerimaan mahasiswa baru Stikes Dharma Husada Bandung tahun akademik 2026-2027 dengan program studi D3 Optometry, D3 Keperawatan, S1 Keperawatan dan Profesi Nurse, S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, S1 Kesehatan Masyarakat, S2 Kebidanan dan S2 Kesehatan Masyarakat. Tersedia kelas reguler dan RPL, jadi kalau Anda ingin melihat putra-putri kuliah yang seru dan future ready, daftar ke Stikes Dharma Husada Bandung aja. Klik pmb.stikesdhb.ac.id. Informasi pendaftaran silakan hubungi WhatsApp 0812-5223-5029 atau datang langsung ke Jalan Terusan Jakarta nomor 75 Antapani, Bandung. Follow Instagram @stikesdhb dan lihat keseruan kuliahnya. Stikes Dharma Husada Bandung, kampus relawan kesehatan, karir jelas tak terbatas.

0: inspiring radio station, the best in Bantu.
1: On 107.1. On 107.1.
2: 107.1.
0: Bantu.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat Kelight, udah tahu belum? Di Jalan Naripan nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat, persyaratannya mudah, dan bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKB mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi buat para sahabat Kelight semua yang butuh kredit, jangan tunggu lama-lama. Kunjungi BPRGM di Jalan Naripan nomor 70 Kota Bandung atau hubungi 022-422-2464 atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-422-2464 atau 0821-2085-8761.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.
4: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s,

0: Woi, kok bengong? Lagi mikirin apa sih?
1: Duh, lagi butuh dana nih untuk biaya sekolah anak. Waktunya mepet lagi. Kalau BPR yang prosesnya cepat dan bunganya ringan, di mana ya?
0: Nah, kebetulan kalau kamu lagi butuh dana untuk biaya sekolah atau tambahan dana buat ngembangin usaha, renovasi atau yang lainnya, ke BPR GM aja. Kamu bisa mengajukan kredit agunan BPKB mobil, BPKB motor, sertifikat rumah. Bahkan kalau kamu mau berangkat haji, ke BPR GM juga bisa. Cukup dengan bayar 1 jutaan saja, kamu sudah dapat porsi hajinya. Selain pinjaman, BPR GM pun bisa nabung atau deposito. Bunganya pun mantap. Dan yang pasti aman karena dijamin LPS.
1: Beneran nih, BPR GM bisa gitu. Nah, kalau mau bayar angsuran, gimana? Susah nggak?
0: Enggak lah. Pembayaran angsuran bisa melalui transfer antar bank, virtual account, atau datang langsung ke BPR GM di Jalan Naripan nomor 70 Bandung. Selain itu, kamu bisa bayar melalui gerai Alfa atau Indomaret di mana aja. Jadi nggak perlu khawatir susah bayar angsuran. Kok malah kabur?
1: Aduh, sorry ya teman. Mau ke BPR GM dulu. Pokoknya, untuk kebutuhan kredit agunan BPKB mobil atau motor, agunan sertifikat rumah, serta ingin berangkat ibadah haji, kunjungi segera BPR GM yang berlokasi di Jalan Naripan 70 Bandung atau hubungi 022-4222-464 atau 0821-208-58761.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: KLOUD FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Budiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kelight. Berjumpa lagi di Light Rock edisi 7 Juni 2026 sama saya Andi Muhaimin dan Kang
1: Arif
0: Rudiana. Iya.
1: Hadir lagi nih ya.
0: Iya, kita hadir lagi.
1: Beberapa minggu yang lalu ya. konvoy macam-macam lah gitu.
0: Betul.
1: Ya. Udah mulai lenggang nih Bandung nih.
0: Betul, sebulan kemarin rame lah Pak Ciwa, dan kebenarannya pas hari Minggu terus ya, ramenya teh.
1: Banyak ribetnya gitu ya.
0: Iya.
1: Hari ini Bandung cukup lenggang ya, Kang Andi ya. Tadi saya
2: ke kota, tengah-tengah kota itu ternyata cukup lenggang.
0: Cukup ini lenggang ya.
2: Bisa jadi ini calm before the storm.
0: Iya, soalnya abis ramean Persib, tambah libur panjang kemarin kan.
2: Ya udahlah. Jadi Wah. Mungkin orang udah mulai capek juga ya.
0: Iya, ribuh lah Bandung.
2: Ya, sahabat kalian semua, sekali lagi saya Rudana dan Kang Andi akan menemani sahabat kalian semua di 3 jam ke depan ya, sampai jam 10 malam untuk memutarkan lagu-lagu rock dan metal.
0: Iya.
2: Dan untuk interval pertama seperti biasa kita akan putarkan recap ya.
0: Iya, recap.
2: Recap karena dari beberapa band-band lokal kita gitu ya.
0: Dari awal dibuka ada beberapa entry yang masuk ke Light Rock Society, soalnya sudah lumayan banyak ya. Kalau saya hitung tuh udah ada sekitar 15 band plus belum kehitung yang kemarin dari teman-teman Rockarola ya. Dari Rockarola.
2: Ternyata cukup banyak juga ya band lokal yang sudah punya karya sendiri.
0: Betul.
2: Dan ini bagi saya sebetulnya sebuah sebuah ciri gitu ya, tanda-tanda bahwa ini kebangkitan, bisa jadi menjadi kebangkitan kembali skena musiknya Bandung ya.
0: Amin.
2: Nah, sahabat kali tadi siang sebetulnya ada acara juga ya di Braga Sky ya. Yaitu Saparua.
0: Sekarang mungkin masih berlangsung.
2: Heavy Stage ya, Saparua
0: Heavy
2: Rising
0: Stage,
2: ya.
0: Saparua Rising.
2: Jadi yang mau bersalia dengan legend-legend Saparua gitu ya. Cuman acaranya di Braga Sky.
0: Ya.
2: Gitu ya, suasana Saparua, dan itu yang mengusung adalah teman-teman dari yang dulunya di legenda-legenda Saparua ya.
0: Legenda-legenda Saparua.
2: Ya, saya nggak bisa kesana karena harus saya siaran.
0: Ya, salam aja mungkin ada teman-teman yang berada di sana ya.
2: Kalau ada yang nonton, silakan untuk komen ya, karena saya juga kangen sih dengan suasana-suasana Saparua seperti itu gitu ya.
0: Dan kayaknya kita belum nemu lagi ya.
2: Belum nemu lagi.
0: Ada gantinya gitu ya. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan skena musik rock Bandung bangkit lagi, dan ada tempat lagi, ada venue lagi.
2: Ada venue bisa, lagi yang bisa menjadi saluran lah.
0: Betul, gitu ya, untuk memfasilitasi gitu ya.
2: Menampilkan karyanya gitu, menyuguhkan karyanya ke pencinta musik di Bandung.
0: Betul,
2: ya.
0: Betul, secara langsung ya.
2: Ya, sahabat kalian seperti biasa, request silahkan mulai bisa dikirimkan ya di 0812-203-1972. Tadi juga saya coba open di thread, rupanya cukup banyak ya yang request ya.
0: Iya.
2: Nanti coba kita akan putarkan beberapa yang ada muncul di thread ya. Karena di thread itu ada beberapa lagu yang baru kedengaran gitu ya di sini gitu ya.
0: Lumayan langka ya.
2: Lumayan langka gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah juga masih banyak yang mengingat band-band yang memang mungkin tidak pernah didengar gitu, tidak populer gitu ya.
0: Jarang muncul lah ya.
2: Jarang muncul. Tapi saya suga kaget ada band ada yang minta Kerberos Crush.
0: Wah.
2: Itu band punknya Bandung.
0: Oke.
2: Coba nanti kita cariin lah ya, Kang Andi ya. Putarkan Kerberos Crush. Oke, sahabat kalian, tadi acara kita dibuka oleh lagu dari
0: Black Juice.
2: Black Juice ini band asal
0: Bandung. Dan alhamdulillah juga mereka beberapa waktu yang lalu hadir di sini, Kang Dan sama Kang Ivan, dan sempat kita ngobrol-ngobrol seru waktu kemarin itu. Karena soalnya kalau Black Juice ini bisa dibilang, walaupun mungkin nggak sepopuler band-band yang seliuran di TV, tapi lumayan, namanya lumayan besar kalau di Bandung itu. Udah punya banyak penggemar dan karena mereka sering-sering manggung kan. Tapi mereka kebanyakan masih sering membawakan lagu-lagu orang lah, meng-cover.
2: Salah satunya didukung juga oleh style ya, oleh style ya yang diusung memang cukup bisa menyasar banyak orang ya, gitu ya. Bukan karena ini dia lebih slow, tidak, tapi sebetulnya karena dari sisi brutality level gitu ya, dari sisi brutality level hampir kecil gitu
0: kan. Ya, kalau ini masalahnya kan memang mereka lebih di hard rock ya.
2: Ya, lebih di hard rock kan. Kalau yang extreme metal gitu kayak death metal, black metal, technical itu memang rada sedikit, tetapi memang cukup kompleks itu ya.
0: Betul, betul. Ya, dan si Black Juice ini pas waktu datang kemarin cerita-cerita tentang kenapa namanya Black Juice, dan itu cukup seru dapat banyak respon.
2: Black Juice bahaya kalau di Sunda kan, teteh.
0: Iya, karena itu makanya yang bikin seru, teteh. Dan memang artinya ya tempat itu kan.
2: Ya, enggak apa-apa lah, nama kan tinggal
0: nama. Nama tidak apa-apa. Cuma yang menarik, Black Juice ini sangat dekat dengan para penggemarnya karena mereka bermain lumayan rutin di Summarecon Bandung itu, dan
2: reguler ya dia main di situ.
0: Enggak cuma yang dari Bandung aja yang datang, dari mana-mana ya. Dari mana-mana, dari Cirebon, dari bahkan dari Bekasi, dari mana juga pada.
2: Jadi sudah datang. Punya fanbase-nya juga sudah, ya
0: benar. Fanbase-nya sudah sangat kuat.
2: Oke.
0: Okay. Ya. Ya kalau Kang menarik. Dan Kang Ivan atau teman-teman Black Juice yang lain lagi ngedengerin ya, shout out ya.
2: Iya. Shout out. Salam. Ya, give me a shout gitu ya di sini ya. Give us a shout gitu ya. Silakan.
0: Ya, dan kalau misalkan mau main-main lagi ke sini, mangga pintu kita selalu terbuka.
2: Oke, kita gitu, dengarkan kan lagi lagu berikutnya ya, Kang Andi. Nah, dari siapa nih?
0: Ini lagu berikutnya ini baru perdana nih, soalnya baru masuk minggu kemarin ini dan kita akan baru putar. Ini dari band namanya Ayakasuka.
2: Lain Jepang ya sebetulnya namanya Ayakasuka. Bukan. Itu ya.
0: Nah, ini ada
2: Ayakaresep berarti.
0: Bener, Ayaka Resep sebetulnya mah. Ini kita
2: Akaya suka.
0: Aduh. Saya
2: bukan
0: salah baca.
2: Ini di Malang, band Malang sebetulnya ya.
0: Betul. Kalau dilihat dari profilnya ini dibentuknya memang di Kota Malang pada tahun 2016. Lahir dari gagasan inisiatif Adrianus Rino, direktur utama Triple S.
2: Mantap. Direktur.
0: Dalam perjalanan awalnya Akaya Suka ya, bukan Ayaka Suka. Berhasil melahirkan sebuah album bertajuk Kita Indonesia yang menjadi penanda eksistensi dan semangat bermusik. Ya. Okay. Namun seiring waktu ya proses alam lah vakum dan tidak ada aktivitas. Nah, di tahun 2023 vokalisnya kebetulan
2: orang Subang ya.
0: Orang Subang. Ini tetangganya Kang Kin sepertinya. Kang Kin Sanubari ya.
2: Tetangganya KDM berarti.
0: Nah, tetangganya KDM juga sebenarnya. Ya, merasa karya-karya Akaya Suka tidak seharusnya berhenti dan mengendap, terus pengen dihidupin lagi, dan akhirnya ya,
2: okay,
0: dibangkitkan lagi dengan lagu Tangguh judulnya.
2: Oke, okay, nah, sekarang formasinya ada vokal di Anes ya, Chris Minarno. Ini yang orang Subang.
0: Yang orang Subang.
2: Gitar Nandian Muhammad. Additional gitar Najainal, bass gitar Taufik Hidayat. Ini drumnya berarti masih seasonal ya?
0: Ah iya betul, masih additional kayaknya.
2: Oke. Okay. Dan Malang juga kita tahu adalah salah satu basis musik
0: betul,
2: rock Indonesia ya.
0: Betul, betul.
2: Kita tahu ya yang berasal dari Malang tuh kan bagus-bagus ya Kang Andi ya. Ada siapa yang paling terkenal itu? Elpamas.
0: Kalau Elpamas ya bisa dibilang masuk ke Elpamas itu sebetulnya. Kalau dari nama, kalau dari ini sebetulnya mereka dari Pandaan.
2: Pandaan
0: itu belum masuk ke Malang.
2: Belum masuk
0: ke. Makanya namanya Elpamas. Katanya kan ele-ele Pandaan Mas. Katanya itu Elpamas.
2: Malang itu UKM.
0: Legendanya. Oh iya, ya UKM Malang.
2: Ya.
0: Malang.
2: Oke, okay. Okay, kita dengarkan saja.
0: Ya.
2: Judulnya adalah.
0: Judulnya Tangguh. Ini dari Akaya Suka.
2: Kita Akaya dengarkan. Suka Tangguh. Ya. Oke. Okay. Selamat mendengarkan sahabat kalian semua.

0: Kelet 107,1 FM Bandung Inspiring Sound masih di Sumur Bandung 12 dan kita sedang merekap nih lagu-lagu yang
1: udah masuk ya
0: ke Light Rock Society. Dan barusan itu adalah lagu dari band Anomaly namanya, dan kalau teman-teman
1: minggu kemarin mendengarkan ya, ada versi akustiknya.
0: Ada versi akustiknya.
1: Di studio itu live.
0: Live langsung, dan itu pertama kali dan kayaknya satu-satunya versi akustik dari lagu itu.
1: Rada liar. Tapi salut saya. Jadi dia tidak pernah membuat aransemen untuk akustiknya ya.
0: Iya.
1: Tapi begitu datang ke studio kita tantang untuk
0: betul
1: akustik, langsung jalan juga ya.
0: Gitu. Dan apa nuansanya berbeda gitu ya, sama yang aslinya, dan tapi tetap enakin gitu, keren. Dan ya salam juga buat teman-teman Rokarola PBMC yang kayaknya lagi pada sibuk nih Kang, persiapan Big Bang-nya di tanggal ya 13 Juni di Pantai Lovina. Ya mudah-mudahan semuanya.
1: Krishna apa kemarin tuh?
0: Krishna apa? Fantastic Land.
1: Krishna Fantastic Land.
0: Sudah lama nggak ke Bali, nggak tahu makanya Krishna punya pantai sekarang. Iya, sekaligus juga mau memberitahu buat teman-teman sobat Kelight ya, yang mungkin sekarang punya band atau ada temennya yang punya band dan punya karya, punya lagu-lagu rock yang sudah direkam gitu, mau diputar untuk didengarkan ke seluruh sobat Kelight, mangga bisa dikirim ke kami melalui
1: cek aja di IG ya.
0: Di IG ya, IG-nya cek ya. Di postingan IG di Light Rock Kelight FM.
1: Ya. Lihat gitu, bagaimana Kang cara-caranya ya.
0: Betul. Oh iya, minggu kemarin kita juga selain kehadiran dari Akang-akang di BBMC dan Rokarola, sehari sebelumnya kita datang ke Love Story Cafe ya Kang ya?
1: Ya, di Love Story Cafe kita ngikut showcase terakhirnya Reign of Doom ya.
0: Reign of Doom, betul.
1: Dan itu band tuh luar biasa lah menurut saya.
0: Luar biasa ya, bandnya banyak dan keren-keren ya.
1: Keren-keren. Tuh. Yang suka brutal, apa ya, yang suka extreme metal tuh
0: extreme metal
1: pasti terpuaskan lah di situ.
0: Betul.
1: Dari mulai grindcore, death metal,
0: thrash ya.
1: Ada brutal yang, death metal ada ya
0: itu. Tuh, ada yang spesialis Metallica juga ya.
1: Metallicaan ada.
0: Itu Metallicaan.
1: Ada juga yang rada simfonik metal ya.
0: Rada simfonik betul. Evanescen ya, teman-teman Melandia ya.
1: Ya, seperti Evanescen gitu kira-kira seperti begitu.
0: Iya. Nah, di depan ini ada juga yang kemarin tampil nih Kang, ada Backside juga sempat hadir di sini beberapa minggu kemarin, dan kita sempat ngobrol-ngobrol di sini lama juga. Mereka tuh band yang muncul dari sisa-sisa band sebelumnya gitu ya. Biasa karena kalau band kan dinamis ya, ada dan di studio kita ada ucing nih.
1: Dari sisa-sisa band sebelumnya
0: dan kenapa dinamain Backside, karena pengen membuktikan bahwa mereka masih bisa bertahan gitu ya.
1: Iya. Semoga terus bertahan ya.
0: Semoga terus bertahan, dan ini adalah rilis apa lagu yang terakhir yang baru dirilis sama mereka, ini judulnya Drew Machine.
1: Ya.
0: Kita dengarkan ya. Dengarkan aja. Oke, selamat mendengarkan.

0: Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Tadi kita sudah dengarkan dua lagu ya. Yang pertama dari Backside.
1: Backside. Ya, dan yang kedua tadi dari Blighted ya.
0: Blighted. Blighted nih apa ya? Modern metal banget ya.
1: Iya, kencang-kencang ya.
0: Kencang-kencang.
1: Dan ternyata waktu ngobrol di sini gitarisnya
0: Blighted pernah kesini kan?
1: Blighted belum.
0: Oh belum ya.
1: Tapi gitarisnya Backside itu yang bantu take gitarnya buat Backside.
0: Backside. Blighted.
1: Blighted itu.
0: Jadi take gitarnya dibantu sama
1: gitarisnya Blighted. Namanya rada pabaliut nih. Kayak kemarin juga ya, ada Backside, ada Botside.
0: Ada Botside kemarin ya. Ada Black liur. Juice.
1: Black Juice mah tadi horizon ya. Iya, kemarin di acaranya Ryan Rebel ya di Live Story Cafe itu kita ketemu banyak band ya ternyata. Yang itu tadi lumayan ekstrim ya.
0: Ada Botside ya,
1: ada Botside.
0: Ada yang band dari Tangerang tuh bagus ya, yang
1: 14 State ya.
0: Oke, sahabat kalian semua, sekali lagi kita undang di 08122031972 ya untuk sekedar mungkin menyampaikan opini dari musik-musik tadi yang sudah diputarkan ya. Itu band-band Bandung lah.
1: Itulah jadi, band-band Bandung
0: itu
1: sekarang
0: itu
1: ya.
0: Itu band-band sekarang gitu ya.
1: Yeah.
0: Ya mungkin masih panjang jalan untuk sampai pada permukaan gitu ya. Tetapi sekali lagi skena Bandung underground itu memang hidup tidak dari sorotan lampu-lampu gemerlap gitu ya.
1: Betul.
0: Mereka hadir dari panggung kecil ke panggung kecil gitu kan. Dan itulah yang membuat mereka tetap
1: kuat ya,
0: kuat
1: betul
0: komunitasnya gitu ya. Jadi jangan heran bahwa mereka tetap berkarya gitu meskipun betul dengan segala sesuatu yang sangat sederhana
1: ya
0: gitu, dan musiknya juga berkualitas gitu ya.
1: Betul ya, mungkin bisa didengar sendirilah sahabat-sahabat kita tadi ya. Kalau kita alhamdulillahnya nggak cuma denger ya, menyaksikan langsung gitu ya,
0: ya
1: jadi bisa melihat kemampuannya itu dan ya bagus-bagus
0: gitu, ya.
1: pada bisa dibilang bukan hanya dari rekaman aja secara live-nya. Soalnya
0: ya
1: kalau
0: tadi.
1: Kalau band-band kayak gini kan memang mereka timbulnya dari pertunjukan gitu ya, dari awalnya.
0: Dan ya itu tadi ya saya sampaikan, hebatnya dia tidak datang dari gemerlapnya panggung kan. Dia
1: jauh
0: tidak,
1: dari spotlight lah ya.
0: Tidak datang dari gemerlapnya sebuah acara-acara yang apa ya, yang disupport banyak orang gitu.
1: Betul,
0: tapi ya
1: betul,
0: dia datang dari rumah ke rumah, dari komunitas ke komunitas.
1: Betul.
0: Kan.
1: Ya, itulah
0: kayaknya sanggulan karya seperti begitu.
1: Spiritnya
0: luar biasa, kenceng. Luar biasa.
1: Gitu ya. Betul.
0: Terutama loyalitas pada bermusiknya itu ya.
1: Iya. Jadi istilahnya apapun kendalanya disiasati gitu,
0: siasati,
1: dicari betul jalan gitu. Ya mungkin sekarang venue kalau kayak Saparua atau yang kayak gitu nggak ada, mereka bisa nemu aja
0: bisa
1: gitu
0: nemu
1: tempat
0: aja,
1: buat ya main gitu, buat berekspresi gitu ya. Begitu kan.
0: Oke, okay. Nah, kita punya apa lagi nih depan?
1: Di depan kita rada slow down dikit nih. Ini kalau ini dari tedengkotnya anak motor kemarin Kang, ini dari salah satu bandnya Rockarola ini, dan kebetulan salah satunya adalah ini adalah bandnya Kang Acil ini, yang Kang Acil satunya main dari Blues
0: ya,
1: Power
0: Kang Acil
1: ini
0: ya, Blues Power ya. Rada ke blues sekarang gitu.
1: Sekarang kita rada ke
0: ya,
1: blues.
0: Ya karena biar bagaimanapun juga blues dan rock itu satu akar.
1: Betul.
0: Ya. Kalau dari genealoginya ya, ya datang dari sebuah rahim yang sama gitu.
1: Betul.
0: Ya. Yang memisahkan yang pada akhirnya adalah kita-kita juga gitu ya, yang memisahkan itu.
1: Ya kalau kita tidak melihatnya secara kotak-kotak, sebetulnya ya dari sumber yang sama,
0: sumber
1: gitu
0: yang
1: ya
0: sama,
1: dari sumber yang sama dan akarnya tetap aja di situ gitu.
0: Dan blues maupun rock gitu ya, pada dasarnya fundamentalnya sama
1: ya.
0: Mungkin dari sisi kalau kita sudah masuk ke technical musiknya beda memang ya, dari
1: ya
0: dari sisi skala lain sebagainya ya, kalau gitar ya lain sebagainya ya. Tapi
1: betul.
0: Pada umumnya semua saling mempengaruhi kan gitu ya. Ya
1: betul.
0: Apalagi kalau kita lihat Jimi Hendrix gitu, yang salah satu dianggap sebagai pentolannya rock, itu juga main lagu-lagunya blues malah.
1: Itu blues blues semua sebetulnya kalau kalau kalau Jimi Hendrix
0: itu. Iya kan Jimi Hendrix tuh kalau lagu-lagu Little Wing, Hey Jude, kemudian Voodoo Child gitu kan. Itu dari semua kan blues juga gitu kan.
1: Karena ya itulah kalau musik kan berevolusi lah, enggak itu-itu aja, enggak tetap gitu ya, enggak stagnan gitu.
0: Oke,
1: kita dengarkan aja. Ini
0: dari
1: ada
0: Blues Power.
1: Blues Power, Don't Be a Fool. Selamat menikmati.

0: Oke, Light 107.1 FM Bandung Inspiring Sound. Ya, barusan dari Knalpot Band ya, Knalpot Band sama sebelumnya ada dari Blues Power. Iya, setelah tadi yang kenceng-kenceng ada juga yang agak-agak slow ya, karena terus terang kita di Light Rock Society itu memang beragam betul, dan kita terima semua, pokoknya rock. asal rock kita terima, batasannya ya di rock aja gitu. Dan ini memperlihatkan bahwa nggak harus yang kencang-kencang semua juga kok, yang ada yang ada hard rock, ada bahkan blues tadi kita juga masuk gitu ya.
1: Ya, dan halus juga ya, di Bandung itu spektrumnya luas ya.
0: Betul kalau kita bicara ya, terutama di musik rock ya, di Bandung ada yang ya. Saya juga nggak tahu kenapa di Bandung itu pengaruh Rolling Stone tuh kuat banget ya. Pasti ada di mana-mana itu
1: band yang gitu ya. Astun A.
0: Walaupun udah berapa puluh tahun gitu ya, masih kuat di sini. Dan ya, sub-sub genre yang lain juga banyak gitu ya, sampai ke metal yang paling metal, sampai ke yang slow dan paling slow gitu ya. Gitu, Kang, ini ada Kang Nandi Turangga nih, ini menarik nih, ada pertanyaan atau
1: diskusi
0: komentar
1: ya, ini
0: nih, ada
1: diskusi ya.
0: Sedikit diskusi.
1: Malam Kang semua boleh nanya ya, biar tahu Kang, di kalau di rock cara ngebedain jenis-jenis suara itu ada juga kan. Seperti maaf, kalau di pop kan ada jenis suara festival dan juga jenis suara komersial. Apa di rock juga begitu? Ini pertanyaan gimana?
0: Iya, menarik. Kalau menurut saya nih, karena kita ngomongnya opini ya, kalau menurut saya di rock juga sedikit banyak mungkin ada kepengaruh ya seperti itu, cuma mungkin tidak semasif di pop gitu ya. Betul, karena kalau di pop itu kan terus terang walaupun sampai sekarang istilahnya masih dikuasai sama label-label lah, sama ya, elit-elit musiknya gitu ya. Kalau di rock itu memang kebanyakan kan organik gitu ya. Apalagi sekarang udah jarang yang bergantung pada label gitu, kebanyakan indie. Jadi pada muncul ya, membawa ciri khas sendiri dan itu kuat gitu, mendapatkan banyak penggemar gitu. Jadi ya memang sih, kalau dulu kan ada istilah ketika dengar, mungkin ini suara itu maksudnya soundnya ya, bukan suara penyanyi gitu ya, suara vokalnya. Ketika dengar sebuah band atau seorang penyanyi, oh ini mah lagunya apa, komersial banget gitu ya, istilahnya kayak gitu. Atau ini mah, oh ini mah festivalan. Kalau di band rock mungkin nggak terlalu sejelas itu ya. nggak seterang itu, karena memang kalau kita katakanlah datang ke gigsnya, acaranya ya kayak kemarin gitulah, yang kebanyakan metal yang agak ekstrim ya, jelas-jelas mungkin nggak akan masuk ke komersil gitu kan ya, kalau dilihatnya kayak gitu ya.
1: Betul
0: walaupun secara penggemar ya banyak gitu ya. Tapi batasan antara komersial atau festivalnya itu nggak terlalu hitam putih lah, nggak jelas gitu kan kalau ya. Menurut saya, kalau Arif gimana tuh?
1: Saya sepakat dengan itu, tapi sebenarnya gini, kalau di band, kita bicara band ya, band itu sebuah grup yang berisi dari vokal dan beberapa instrumen yang mendukung ya gitu ya, itu tuh biasanya mereka pada saat menciptakan sebuah lagu pasti akan disesuaikan dengan karakteristik yang diinginkannya. Gitu ya. Dari sisi vokal pun ya, dia akan berusaha menyesuaikan gitu. Betul. Dengan style yang dia pilihkan, karena itu pilihan. Betul. Gitu. Nah, ketika dia memilih itu, ya dia akan tetap di situ gitu ya. Untuk membentuk karakter, karena band-band yang pada akhirnya bagus itu menjadi legenda itu karena punya karakter.
0: Betul.
1: Karena punya karakter, dia tidak mau di drive sama yang lain gitu.
0: Betul.
1: Karena ini karakter saya gitu ya. Ingat mungkin ya, kayak kasusnya Metallica yang berubah. Yang mengubah style sebelumnya. Akhirnya balik lagi gitu.
0: Pada akhirnya balik lagi, betul.
1: Balik lagi. Bukan berarti dia tidak kreatif gitu ya.
0: Iya.
1: Tapi pada dasarnya ya mereka bertahun-tahun itu kan membentuk sebuah karakter kan.
0: Betul, betul, betul.
1: Membentuk konsisten dan fokusnya dia itu akan membentuk karakter. Mm. Ya kalau dia ngikut-ngikut terus, ah ini untuk festival, ini suara untuk komersial, ini rada repot juga rada gitu repot. Ya. Makanya terus terang saja kalau dilihat dari banyak-banyak cerita gitu, band-band besar, bahkan bukan band besar, major label gitu, label-label besar itu tidak begitu banyak membawa band-band yang bagi dia ini
0: idealis gitu,
1: idealis nggak ya? Mungkin gitu ya. Jadi harus bisa di-steer gitu. Nah di Eropa itu ada beberapa label yang memang mengkhususkan di band-band gitu, kayak Nuclear Blast gitu kan, kemudian Spine Farm gitu kan, itu kalau di progressive rock atau metal, progressive rock terutama ada Inside Out gitu. Itu label-label yang gede yang memang fokus pada musik-musik yang seperti begitu gitu ya. Ya label dan band harus ketemu gitu, dalam artian nggak bisa saling memaksakan.
0: Ya memang nggak gitu. Nggak bisa 100% idealis juga ya,
1: nggak bisa 100%
0: tetap idealis, ada kompromi juga sih.
1: Ya
0: betul, cuma ya justru itu sepertinya ketemunya antara idealisme dengan ya katakanlah selera pasar itu yang jadi jalur penentunya ya di situ ya.
1: Mungkin sahabat kalian pernah pasti nonton filmnya Bohemian.
0: Ya, Bohemian Rhapsody.
1: Bohemian Rhapsody ya. Bagaimana lagu Bohemian Rhapsody itu pihak label
0: nolak.
1: Nolak. Ya, karena pengen lagunya 3 menit. Ya, waktu itu lagunya Bohemian 6 menit.
0: 6 menit.
1: Itu terlalu panjang. Ya. Gitu kan waktu itu. Tapi Freddie Mercury kekeh.
0: Kekeh, betul.
1: Memang lagu itu pada akhirnya tidak pernah ditayangkan kan di radio itu gara-gara ditolakkan.
0: Bukan, sebetulnya jadi ya kalau kita ikut si ceritanya sih akhirnya si Freddie Mercury datang sendiri ke radionya, ke temannya.
1: Betul, datang sendiri ke radio. Akhirnya dia yang memaksa itu.
0: Memaksa itu, kan. Betul.
1: Kalau enggak mungkin diputarkan.
0: Betul, gitu, kan. Karena secara standar enggak masuk ke standar.
1: Nah, makanya dari situlah muncul sampai saat ini yang disebut dengan radio edit.
0: Radio, gitu. Ada radio friendly.
1: Radio friendly, 3 menitan teh lagunya teh kan gitu. Nah, enggak bisa di-steer seperti begitu.
0: Iya.
1: Gitu ya, kira-kira. Oke, itu aja cerita sedikit yang mungkin ada yang bisa nambahin, enggak silakan. Itu juga berdasarkan literatur-literatur yang kita baca ya.
0: Iya, ya kayaknya.
1: Sudah jam berapa ini?
0: Sudah jam 8 sudah lewat nih.
1: Ya, sahabat kalian, kita sudah jam 8 lewat 5. Ini sebetulnya interval pertama sudah habis ya. Kita akan masuk ke beberapa, akan masuk ke interval berikutnya untuk request. Kita berikan lagu penutup aja Kang Adi. Ya, jangan khawatir. Rekap-rekap ini akan kita putarkan. Jadi kalau sahabat kalian memang kangen dengan lagu-lagu Indonesia yang baru gitu ya, yang pengen gitu tahu,
0: akan kita putar,
1: akan
0: terus
1: kita putarkan gitu ya. Dan sekali lagi kita juga mengajak ke sahabat kalian yang punya band atau punya karya gitu ya, yang ingin ditampilkan, silakan aja hubungi kami.
0: Follow dulu di akun Instagramnya Light Rock Kelight FM. Nanti di situ ada gimana-gimananya,
1: cara-caranya ya.
0: Oke, kita dengerin dulu nih Kang dari Bones nih sebagai dan beberapa lah sebagai penutup sebelum kita masuk, nanti kita bacakan
1: request
0: ya dari sahabat Kelet. Oke, selamat menikmati.

0: Caleb FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock. Keep it rocky.
2: Kelight 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat Kelight, kita akan masuk ke interval kedua untuk membacakan beberapa request ya.
3: Yeah.
2: Yang muncul, dan tadi juga saya sore gitu ya, kita buat di thread gitu. Kita pilih beberapa lagu di thread.
3: Iya, banyak ya Kang ya,
2: banyak
3: yang request ya.
2: Kita akan request, kita coba masukin lah. Yang dengar mangga silakan ya. Nanti sampai jam 12 sih boleh mendengarkannya ya. Malam. Kita ya. Ada dari siapa nih Kang Andi ya?
3: Ini dari Kang Doni Karasak ya.
2: Iya. Dari Doni Karasak.
3: Selamat siaran.
2: Selamat Light siaran Rock. Light Rock Doni di Karasak. Soekarno Hatta request lagu Pink Floyd, Pigs atau Childhood Ends. Aduh, kita pilih Pigs nih. Pigs dari, itu ya. Lumayan panjang. Lumayan ini dari panjang. Album Animal ya.
3: Tapi
2: Animalsnya Pink
3: biar,
2: Floyd.
3: Biar puas kita puterin.
2: Biar puas kita puterin lah, nggak apa-apa. Kemudian dari sahabat Leeds biasa malam Kang, malam juga ya. Abdi Leeds Banjaran request Abruptum, Iglesia del Dolor.
3: Oh, okay. Spanyol apa mana nih, bahasa mana nih?
2: Abruptum, oke. Okay. Kita akan siapkan. Iya. Kemudian dari Mbak Nani, seperti biasa nih. Selamat malam. Nani di Cicahem request lagu-lagu Langkahku dari Loch Ness.
3: Loch Ness.
2: Loch Ness ini ya.
3: Loch Ness, ya.
2: Salamnya untuk semua sahabat Kelight yang selalu setia dengerin Light Rock. Untuk Bang Andi, Bang Arif, semoga sehat-sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Amin. Amin. Dari sahabat Lili, assalamualaikum Kang Andi sama Kang Arif Cimahi. Lili Cimahi request lagu Power Metal.
3: Power Metal ya.
2: Yang judulnya Bayang Dirimu. Hatur Nuhun.
3: Bayang Dirimu.
2: Udah lama enggak ada yang request Bumerang ya.
3: Si apa, Kereta Laju.
2: Kereta Laju. Ya, dari Faisal Diki, assalamualaikum, selamat malam Kang Andi, Kang Arif, mau request Still of the Night.
3: Yeah.
2: White Snake buat Light Rock semua, terima kasih.
3: White Snake rasa Zeppelin.
2: Rasa Zeppelin. Ngecek, kita ada ngeceknya. Ya. Malam akang-akang cakep, dari Rinta, Rinita hadir ya, requestnya Al-Namrud.
3: Al-Namrud.
2: Oh, ya, judul yang mana aja. Kita pilihkan lagunya Son of Liberation ya, dari albumnya Worship the Degenerate. Gitu, ini Al Namrud
3: dari Saudi Arabia.
2: Oke, tapi maksudnya gini, ini sebuah khasanah musik gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Sebuah wawasan baru gitu bagi, karena di setiap negara juga punya.
3: Yeah.
2: Punya musiknya kan, cuman ada yang kemudian mendapatkan tempat atau tidak kan, itu tergantung dari mendengarkannya aja.
3: Tergantung
2: kan.
3: Kebijakan.
2: Musik itu universal gitu kan. Oke, okay, dari Kang Kin nih.
3: Oh, Kang Kin ya.
2: Kang Kin Sandubari di Bandung Utara sekali hadir, paling utara sampai menyentuh pantai gitu kan.
3: Utara banget.
2: Lujungwi Kang Arif, Kang Andi, salam sehat walafiat selalu ya Kang. Amin, sehat semua. Pada request lagu Rumahku Rumah Kita dari Akaya Suka ya.
3: Iya, nah, yang tadi ya. Udah ada sih lagunya.
2: Spesial buat vokalisnya Mas Anis yang sedang ngedepong depan radio nih.
3: Mendepong.
2: Ngedepong gitu kan. Baterainya harus dipoek heula biasa nama zaman dulu. Meh aya Andi. Hatur nuhun Kang, salam bakti si Subang. Sami-sami salam nih. Dari
3: Nandi. Oh, ini yang tadi.
2: Yang tadi ya, sudah ya.
3: Iya, udah tadi.
2: Oke. Okay.
3: Yang tentang suara festival.
2: Mudah-mudahan bisa menjawab ya tadi ya, saya sampaikan. Dari Garken mau request Edane yang Saksi Anarki.
3: Ya, oke, siap.
2: Ternuhun.
3: Iya.
2: Dari sahabat Faris yang minta
3: Linkin Park Isokui, tapi enggak ada, jadi ganti X.
2: Linkin Park-nya enggak ada ya, Isokui. Kita ganti dari XYZ.
3: Bang Preti itu.
2: Bang Pret gitu kan mungkin.
3: Bang Preti.
2: Oke, okay, ada sih. Udah siapin ya.
3: Kita putar aja. Turun. Wah, ini baru pada datang.
2: Baru pada muncul nih dari sahabat gini ya. Exodus 2 minutes hate. Kemudian dari sahabat Retma Puji Rahayu minta lagu Grass Rock bulan sabit. Terima kasih.
3: Oke.
2: Di thread banyak yang minta ya Kang Andi ya.
3: Nanti kita antrikan juga.
2: Kita antrikan ada banyak, enggak usah dibacakan satu-satu ya. Nah. Ada yang minta Justice for All. Kemudian Highway Star di Purple.
3: Iya.
2: Cowboy from Hell ini cukup cukup beragam rupanya.
3: Betul.
2: Ada beberapa yang belum pernah di request di Kelait, yaitu Circus Maximus ya, Last Goodbye. Circus Maximus. Ini Circus Maximus itu salah satu band progresif metal dari Swedia kalau nggak salah, atau Norwegia, lupa saya. Saya udah lama nggak ngikutin Circus Maximus ya, tapi band itu band bagus banget lah. Kemudian ada yang minta Phoenix Rising dari Annihilator. Kemudian ada yang minta tadi Kerberos Crush. Kemudian Ace of Spades.
3: Ada ini juga nih, The Hellion ya.
2: The Hellion dari Judas Priest. Kemudian Alone. Kemudian ada Winter Shade, The Whiter Shade of Pale.
3: Ya.
2: Tangkar. Di Tangkar juga jarang ya Kang Andi ya. Tangkar Centerfold. Kemudian Heaven's Edge, Find Another Way, Rock Bergema dari Rocks.
3: Rock Bergema.
2: Are You Gonna Go My Way, Lenny Kravitz, Loser, Back, kemudian UFO, Only You Can Rock Me, Everybody My Friend, Kansas, Jet, tuh yang rock and roll.
3: Iya.
2: Kemudian Flash Fandom, Black Cross Remedy
3: ya.
2: Kemudian dari Clawfinger, dari Do What I Say, TNT. Nah, TNT juga yang TNT itu glam ya. Take Me Down. Kemudian Van Halen 5150. Ini rada legend lagu nih. Kemudian Angel and Airwaves. Baru juga ya munculnya Angel and Airwaves.
3: Ya, belum, kayaknya belum ada yang
2: Linkin Park, kemudian Duality Slipknot, I Believe in You Striver, dan begitu kan. Banyak ya.
3: Nanti kita ikut antrikan.
2: Nanti kita antrikan ya, sahabat Kelait semua. Dan kita akan putarkan beberapa lagu yang sudah kami siapkan di playlist kami gitu. Sekali lagi untuk yang mau request silakan, masih terbuka ya di 0812-203-1972.
3: Oke, kita putar aja nih Kang.
2: Ada sebentar, ada sebenarnya yang saya nunggu tuh yang request Opet sebetulnya.
3: Oh, Opet.
2: Tapi belum ada yang request Opet.
3: Opet minggu-minggu yang lalu pernah kalau enggak salah.
2: Pernah ada yang request Opet ya? Ada kita cek Opet lagi database-nya ya. Oke, kita dengarkan saja sahabat kalian semua. Selamat mendengarkan.
3: Iya.

0: Kelet 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Iya, masih ada beberapa yang baru masuk nih Kang, requestan.
1: Ya. Ada siapa lagi nih?
0: Ada dari bentar, tadi itu dari sini dulu. Nah, dari Gini nih Kang.
1: Sudah tadi ya, sudah Gini sudah kita bacakan.
0: Oh, dari Basukan ya?
1: Genta.
0: Genta kan Gini.
1: Dari Genta Sereang nih ya, minta Ex Mortus Max of Red Dead.
0: Kenceng.
1: Rahmat Hidayat nih, sobat Rahmat Hidayat nih. Halo, selamat malam sobat Kelight. Saya Dayat dari Jakarta. Woi, dari Jakarta. Berarti streaming ya. Semoga streamingnya diterima dengan baik.
0: Lancar-lancar ya.
1: Bentar, saya mau request lagu dari Avenged Sevenfold.
0: MIA.
1: MIA. Terima kasih. Dari sahabat Samsudin. Malam Kang, request lagu Terlalu Lelah dari band Evo.
0: Siap.
1: Terlalu lelah mendengarkan isu-isu dari pemerintah yang aneh-aneh.
0: Sementara harga anara naik Kang ya.
1: Ya. Gimana ya.
0: Iyalah, mudah-mudahan mah lebih baik ajalah ke depannya. Ya, dan tadi yang apa yang masuk ke trade-nya Kang Arif ya udah disiapkan juga.
1: Siapkan ya. Nanti ya. Siap-siap untuk mendengarkan.
0: Siap-siap
1: ya.
0: Untuk mendengarkan.
1: Sampai jam 12 malam silakan.
0: Sampai jam 12 malam.
1: Tapi kitanya sendiri sampai jam 10 saja.
0: Iya, kalau kita nemenin sampai jam 10 aja.
1: Nanti lagunya akan kita rolling sampai jam 12 sampai malam. Udah capek oge-nya,
0: capek-capeknya. Oke, kita lanjut Kang. Ini tadi yang request XYZ XYZ ini ya.
1: Bang Preti.
0: Saya juga enggak tahu.
1: XYZ ini band mana nih Kang Andi?
0: Kalau dari gambarnya mah kayak dari mana ya itu bentar. Asia-Asia gitu kayaknya mah Kang.
1: Dulu tuh ada band namanya XYZ
0: ya. Iya, sempat dengar juga
1: band
0: di
1: Glam. Sekitar tahun di awal 90-an tuh ya. Lagunya yang paling terkenal tuh Souvenir dulu.
0: Souvenir.
1: Ya, dulu ya. Tapi enggak tahu ya itu tuh ini band-band One Hit Wonder itu.
0: One Hit Wonder ya,
1: benar. Banyak banget tuh di era glam dulu ya, One Hit Wonder, iya, muncul benar. Hilang, muncul hilang, muncul hilang gitu kan.
0: Di antara 80-90 tuh ya.
1: Tahu pada kemana sekarang band-band itu ya, apakah masih aktif atau tidak? Nah itu yang itu membuktikan gitu ya, kalau kita tidak siap dengan sebuah karakter
0: ya,
1: band yang
0: betul.
1: Kuat itu akan hilang gitu ya.
0: Hanya ngandelin hits aja ya, paling ya. 1-2 paling banyak ya.
1: Saya salut dengan band-band thrash ya, yang terutama ya. Yang keluaran Bay Area gitu, kayak Metallica, Megadeth, Slayer,
0: Testament.
1: Di era munculnya glam digerus kan sebetulnya, tapi betul. Dia tetap konsisten
0: dan baru ya, katakanlah kayak Metallica gitu ya, baru nemu kesuksesan komersil kan di 90
1: iya,
0: baru meledak
1: dan
0: ya.
1: Ternyata lagu-lagunya long lasting gitu kan,
0: long lasting betul,
1: dan sampai didengar saat ini juga masih betul. Tetap dia menjadi band hebat, menjadi legenda.
0: Iya,
1: tidak ente pipiluan lah gitu,
0: tidak ya. Ikut arus gitu,
1: tidak ikut arus ya, itulah yang kita sebut dengan konsisten dan
0: konsisten.
1: Fokus gitu terhadap betul, dirinya betul. Sendiri saja gitu kan.
0: Iya. Kita dengerin aja nih seperti apa XYZ ini, XYZ ini, dan request lainnya mangga. Selamat menikmati.

0: Klien 107,1 FM Bandung Inspiring Sound. Tidak terasa waktu sudah semakin mendekat ke jam 10 ya.
1: Iya.
0: Kita sudah hampir di akhir dari interval ketiga pertemuan kita nih sahabat kalian semua. Ya, lagu terakhir adalah Ex Mortus ya.
1: Ex Mortus ya.
0: Ya, Ex Mortus ini keren banget sih band itu. Tapi ya underrated lah band ini ya. Dia dari Amerika nih. Dia thrash tapi technical gitu sama neoklasikal ya.
1: Lebih kenceng
0: ya. Lebih kenceng gitu. Keren lah Ex Mortus ini gitu. Masih ada berapa yang masuk ya Kang Adi ya?
1: Iya, ini ya. Lawas Tilawas nih.
0: Lawas Tilawas.
1: Kang Bagus Sugiarto nih. Dari Cimahi ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus Tapayaki kami suka Cimahi hadir. Masih jualan nih. Masih nama adonan. Ya, silakan yang
1: silakan
0: berada di sekitar Cimahi silakan mampir ke Bagus Takoyaki
1: kami suka. Ya,
0: masih ada tuh. Request Heizu.
1: Tapi versi di Purple. Versi,
0: ya, itu itu salah satu cover yang paling keren menurut saya ya.
1: Iya.
0: Itu menunjukkan virtuosonya si John Lord.
1: John Lord ya.
0: Ya, virtuosonya John Lord di situ ya.
1: Organnya.
0: Organnya itu, hamonnya itu gila lah keren banget tuh di lagu Heizu-nya ini. Masih dari Kobay Kolot Cimahi. Nukun Kasadayana.
1: Ya.
0: Kobay Kolot, orang lebih kolot juga namanya.
1: Ini dari
0: sahabat Retno.
1: Retno nih, tadi yang request Bulat Sabit dari Grass Rock ya. Ini cerita dikit kayaknya dia. Soalnya waktu itu di tas tahu-tahu nemu potongan apa dari plastik tapi masih mengkilat kayak kaca. Bentuknya mirip bulan sabit. Apa ada yang ngasih jimat gitu? Duka. Sekitar 2 cm.
0: Atama juga nama enteng pupusnya.
1: Enteng pupus mungkin. Enteng pupus itu frase yang cuma bisa disebut oleh orang Sunda.
0: Enteng pupus, lihat saya enggak ada yang bisa lah itu.
1: Susah itu. Oke, kita
0: dengerin berikutnya ya. Ada terlalu lelah
1: dari Evo. Selamat menikmati.

0: Kelait 107.5 Bandung Inspiring Sound. Lagi ngahiring biarlah sepinya Sahara. Tiba harus muncul ya. Ya, sahabat Kelait semua, tidak terasa waktu sudah sampai di ujung juga ya, tapi ada satu lagi yang muncul
1: ini
0: nih,
1: ya, request ya. Dari
0: Dan Darwis. Selamat malam Dan Darwis yang lagi di Cimohai.
1: Cimohai.
0: Mampir ke Bagus Kami Suka. Takoyaki iya. Kami Suka kalau di Cimohai. Mau request dari Sahara yang mana aja bebas lah. Untuk fans rock Kelait FM Bandung Sejauh Barat Hanufis akan menyiar yang gokil.
1: Ya, terima kasih. Biarlah
0: sepi. Terima kasih.
1: Ya, udah disiapin biarlah sepi ya.
0: Ya.
1: Dan Darwis. Iya, kita udah sampai di ujung nih, ya. Kang Arif.
0: Ini ada satu nih, halo Kelait F apa ini?
1: Oh iya. Ini.

0: realistis. Oh ya, halo Kelight FM, betul.
1: Betul. Oke, okay, nanti kita catat ya, catatlah nomornya. Oke, okay, ya, kita putarkan ya aja. Biarlah sepi. Kita pamit ya, dulu ya.
0: Kita sekalian pamit.
1: Harus pamit nih, dulu kan? Nih, kalau enggak enggak bisa.
0: Kita enggak pamit mau kumaha.
1: Kumaha itu mah. Nanti kita mau kelebihan bayar nih. Kita
0: begitu.
1: Bisa kelebihan bayar repot nih. Ya, sahabat kalian semua, balik pula ke bersamaan kita ya di ya. Light Rock edisi 7
0: Juni
1: 2026. Kita sudah putarkan tadi di awal di interval 1 kita putarkan recap dari lokal-lokal hero ya.
0: Ya.
1: Kemudian dari request-request yang muncul ya di WhatsApp dan juga dari thread ya yang respon nanti akan kita putarkan juga secara stream. Itu ya, kita siapkan playlistnya. Waktu juga yang memisahkan kita ya.
0: Betul.
1: Kita akan ketemu lagi di minggu depan di jam yang sama. Siapkan request terbaiknya untuk minggu depan ya, sahabat kita semua.
0: Ya.
1: Selamat menikmati minggu malam menjelang besok Senin bekerja gitu ya. Ya, mohon maaf jika beberapa lagu tadi sempat keslip, ada technical difficulties sedikit. Betul. Saja ya. Dapat belit atau sama mixer sama kontrol dan lain sebagainya gitu ya. Sama bala-bala juga
0: sama
1: ya,
0: sama bala-bala sama
1: ucing.
0: Ucing. Rame lah studionya Kelight.
1: Oke, baik sahabat Kelight, saya Arif Rudiana.
0: Saya Andi Muhaimin.
1: Izin pamit, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, relung malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: الآخرة.
1: Ya mengapa Ustaz?
2: Oh ya, baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'an wa razuqna fahman wasi'an amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita dimampukan Allah dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus memperbanyak amalan-amalan untuk bekal kita nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan-amalan kita lakukan pagi ini sampai nanti malam lagi kita mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan tempat yang terbaik nanti di sisinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik. Sahabat Kailait, sahabat Al-Quran sekalian, sahabat Masjid Dago 500, sahabat Bimbel Quran sahabatku, dan sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah pagi ini saya akan menyampaikan perihal bacaan huruf-huruf muqatta'ah ya, atau huruf-huruf pembuka surat. Nah, seperti Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Sod, Hamim, Yasin, dan sebagainya. Dan hari ini, insya Allah pagi ini kita akan membacakan di surah Maryam. Ya, di surah Maryam ya. Yang kita bahas mungkin ayat 1 saja. Tapi insya Allah saya akan bacakan dulu ayat 1 sampai ayat 5.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا.

الحمد لله رب العالمين، الله ارحمنا بالقرآن. Baik, sahabat Al-Quran, sahabat Kailait, sahabat Dago 500, sahabat Bimbel Quran, sahabatku, dan sahabat Quran seluruh Nusantara, ya seluruh Indonesia. Sudah dibacakan tadi surah Maryam, ya, di surah ke-19. Kalau kita lihat urutannya itu setelah surah Al-Kahf, ya, yang sering kita bacakan di setiap dari Jumat, malam Jumat sampai Jumat, ya, di hari Jumat. Nah, sahabat Quran sekalian, di sini yang mungkin ada pembahasan adalah di ayat pertama, karena dari waktu sebelum-sebelumnya ada banyak sekali permintaan dari pendengar, dari jemaah, dari sahabat Quran, baik yang online maupun yang offline. Bagaimana membaca surah Maryam ayat yang pertama, karena di situ masih banyak yang bacanya misalnya seperti cahaya, ya, cahaya, k-nya itu dibaca apa namanya, 6 harokat, katanya h-nya 2 harokat, i-nya 2, a-nya 6 harokat dan sebagainya. Sementara cara membacanya yang menurut apa disampaikan oleh guru-guru kita semua, guru tajwid, itu tidak demikian. Bukan cahaya aso, tapi cara membacanya adalah kafnya dilafazkan dengan huruf kafnya, itu sebutan huruf kafnya kaf, seperti itu dipanjangkan, dibaca selama 6 harokat, ya. Dan kemudian haknya itu dilafazkan panjang 2 harokat, kan diberi tanda fathah berdiri kalau di Al-Quran cetakan Indonesia, ya. Sementara kalau di Al-Quran cetakan Madinah itu tidak diberi tanda fathah berdiri, ya. Dan kemudian di huruf ain, di huruf ya juga diberi tanda fathah berdiri, yang artinya dibaca panjang 2 harokat. Dan kemudian ain itu dilafazkan nama hurufnya ain, ya. Jadi tidak dilafazkan a, tapi ain, dilafazkan panjang 6 harokat juga. Dan kemudian huruf berikut adalah sod, ya, sod itu dilafazkan panjang 6 harokat juga. Nah, cuma di sini letak yang harus kita fokuskan adalah pelafalan huruf kaf itu jelas dengan pelafalannya, yaitu karena di dalam huruf kaf itu ada, kalau kita sebutkan itu ada huruf fa-nya seperti kaf, seperti itu, ya. Jadi tidak hanya kaf gitu, ya, tidak, apalagi misalnya dengan kaf itu tidak di apa, karena makhrajul huruf fa itu bisa dibunyikan dengan fa itu adalah dengan bertemunya gigi bagian atas, barisan gigi bagian atas bertemu dengan bibir bawah yang bagian agak ke dalam gitu. Jadi seperti itu, ya. Kalau kita membentuk pertemuan antara gigi dan itu tadi akan bunyinya akan terdengar jelas dengan seperti itu. Nah, di sini kita coba lafalkan dulu, ya.

Nah, di sini sahabat Quran sekalian, banyak yang mungkin belum terfahamkan. Nah, pada saat membaca huruf ainnya, bagian huruf ain yang dilafazkan panjang 6 harokat itu ada huruf nun di ujung lafal huruf ain. Ain. Nah, kemudian huruf ujung bunyi dari huruf ain tersebut kan ada huruf nun itu bertemu dengan huruf sod di depannya, ya, di setelahnya. Maka kalau kita lihat secara tajwid, huruf nun, bunyi huruf nun bertemu dengan huruf sod, ya, bunyi huruf sod di awalnya itu termasuk hukumnya ikhfa. Ya, ikhfa itu ditahan sebentar selama 2 harokat atau 3 ketukan, ya. Selain ainnya dilafazkan panjang 6 harokat, ain, kemudian bunyi nunnya itu ditahan sebentar selama 2 harokat atau 3 ketukan. Kemudian yang ada yang terlupakan terkadang itu adalah pelafalan gunnatul ikhfa-nya itu tebal dan tipis, ya. Nah, kita pahami nun sukun atau nun tanwin, nun sukun dan nun tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf tebal, maka lafaz gunnatul ikhfa-nya itu ditebalkan, ya. Seperti kalau misalnya ing kuntum, nun sukun bertemu kaf, nun sukun bertemu ta, itu dilafazkan dengan ing kuntum. Nah, sementara kalau nun sukun bertemu kaf, maka gunnatul ikhfa-nya tebal. Min qablik. Nah, di sini bunyi huruf ain adalah ain, ya, ujungnya, ya, ain, ujungnya ada huruf nun. Nah, kan dia bertemu dengan huruf sod, itu harus ditahan sebentar selama 2 harokat dan ada gunnahnya. Itu gimana gunnah, ya. Gunnah itu dengungan, didengungkan selama 2 harokat atau 3 ketukan. Jadi setelah ain, nah ini dengungan yang gunnatul ikhfa-nya tebal, gunnahnya ditebalkan menuju huruf sod, bunyi nunnya langsung sama menuju ke huruf sod, ya, huruf tebal. Jadi ain sod. Nah, ya, tidak lupa juga untuk huruf sod ini memang ada seperti bunyi huruf dal di ujungnya, jadi sod, ya. Seperti itu. Jadi untuk secara keseluruhannya kita harus siapkan nafas kita dulu, ya. Kaf dilafazkan 6 harokat, ha di 2 harokat, ya 2 harokat, ain dilafazkan 6 harokat. Kemudian ada dengungan yang panjangnya ditahan selama 2 harokat dan kemudian sod dilafazkan 6 harokat. Jadi kita persiapkan dulu nafas kita dengan baik. Seperti kita misalnya kita tarik nafas dulu.

seperti itu ya. Nah, hal-hal pokok seperti ini adalah memang dasar-dasar dari tajwid. Jadi pada saat membaca huruf huruf-huruf muqatta'ah ini yang ada berapa huruf ya? Ada 5 huruf. Karena yang kalau seperti alif lam mim. Nah, di situ juga ada dengungan ya. Alif kita lafazkan dengan alif, ada huruf fa, bunyi huruf fa di situ ya. Kemudian lam, lamnya dilafazkan panjang 6 harokat. Lam, ada dengungan bunyi huruf mim. Mim, itu juga ditahan selama 2 harokat, dan kemudian mimnya juga dilafazkan panjang 6 harokat. Jadi tidak alif lam mim, karena ada gunnah di situ. Mim tasdid ya, kalau diberi tanda para ulama tajwid. Nah, bedanya di sini kalau misalnya alif lam mim, alif lam ra, kalau alif lam ra itu tidak ada dengungan ya. Lamnya tetap sama lam ra. Nah, sementara di sini di ayat 1 di surah Maryam ini memerlukan nafas yang cukup panjang, kita persiapkan ya. Tapi kalau untuk pertama-tama latihan caranya, nah, makanya di dalam membaca Al-Qur'an itu ada atau bisa disebut dengan latihan pernafasan di sini ya, latihan pernafasan yang baik. Nah, untuk pelafalan saya sekali lagi diulang ya.

0: Seperti itu. Ya. Baik, di sini ada sahabat Quran yang hadir mau mencoba untuk pelafalan apa surah Maryam ayat pertama. Ibu Kun mau coba? Ayo, oh, tidak ya, ini karena sudah di apa? Sudah di unmute pagi. Baik. Kalau ada yang mencoba silakan. Belum ada. Baik ya. Nah, untuk sementara ya, kalau untuk yang apa? Pelafalan huruf-huruf yang setelah ayat kedua, ayat ketiga dan empat itu seperti yang sudah disampaikan sebelum-sebelumnya ya. Sebelumnya mungkin kita sedikit belum apa namanya? Belum terkoneksi sebelum-sebelumnya karena kondisi suatu dan lain hal. Nah, di ayat kedua ini pelafalan huruf zikru rahmati rabbika abdahu zakaria. Nah, di sini yang perlu diperhatikan biasanya kalau zikru rahmati, zikru kadang-kadang untuk pelafalan huruf kafnya ada zikru. Nah, kalau itu dipantulkan ya, terpantulkan. Jadi tidak boleh dipantulkan. Kaf itu bukan huruf, dia termasuk huruf syiddah tapi dia punya sifat apa? Hamas untuk di apa namanya? Zikru. Zikru. Jadi tidak zikru, tidak ya. Jadi zikru rahmati rabb, zikru rah. Nah, zi-nya di sini seperti isti'azah, a'udzu, zal. Tidak zai, tidak kalau misalnya ada beberapa yang zikru, nah hati-hati ya, akan merubah makna pada saat itu, termasuk pada saat huruf-hurufnya terlafazkan beda dengan makhrajnya, maka dia akan disebut lahnul jali, kesalahan yang terang benderang ya. Kalau zikru jadi zikru, jadi zal dan huruf zai itu bisa jadi tertukar. Kalau kita bacanya zikru, ya itu akan maknanya dan artinya pun akan jadi berbeda. Nah, kemudian yang kedua adalah rahmati. Nah, ya kalau secara dalam apa pembacaan lahnul jali itu rahmati, tidak rahmati, tidak ya seperti di Al-Fatihah juga tidak alhamdulillah melainkan alhamdulillah. Jadi di sini zikru rahmati rabbik ya. Zikru rahmati rabbika abdahu. Abdahu ya, di sini ada ba sukun. Ba yang sukun ini ada termasuk qalqalah dan harus dipantulkan. Ya, abdahu seperti itu. Dan pantulan syarat-syarat huruf qalqalah itu adalah pertama memantul, kemudian mengalir dan kemudian setengah vokalnya. Jadi tidak abdahu, kalau abdahu itu ada jeda sebentar berhenti. Jadi mengalir, yang namanya mengalir itu bunyinya, suaranya itu terus terdengar. Abdahu Zakaria ya, seperti itu. Jadi selain abdahu dan kemudian hu-nya pada saat kadang ada beberapa apa saudara kita, sahabat Quran kita yang melihat ha ini kalau di dhamma seperti ini itu tidak dibancangkan dua rakaat. Jadi ini rahasia disampaikan. Ada huruf dhamma seperti angka 6, kan biasanya huruf dhamma itu seperti angka 9 ya. Nah, huruf dhamma yang seperti angka 6 itu, yang 6 kecil di atas huruf itu pertanda bahwa di huruf tersebut dilafazkan panjang dua harokat ya. Jadi tidak abdahu zakari, tidak, melainkan abdahu zakaria. Nah, di sini ada huruf zai berikutnya. Makanya huruf zai dan huruf zal untuk yang di ayat pertama, kalimat yang pertama itu harus kita bedakan. Tidak boleh sama. Tidak boleh zikru, tidak boleh ya, tapi zikru kita usahakan dulu latihan. Pada saat kita sudah terbiasa melatihnya terus-menerus dan kemudian belum fasih juga melafazkannya, tidak apa-apa karena Allah Maha tahu ya. Yang jelas usaha kita terus berusaha untuk istiqomah dalam ketaatan untuk melafazkan Al-Qur'an dengan sebaik-baiknya sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kemudian yang terakhir di ayat kedua ini huruf ya yang bertasdid sehingga harus dilafazkan Zakaria ya, Ria. Jadi seperti itu kalau namanya nabr ya. Nah, nabratun nabr ada tekanan. Zakaria, jadi tidak Zakaria, tidak hanya Ria, tapi Zakaria. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Seperti itu, ya. Baik. Ada sahabat Quran yang mau mencoba ayat pertama atau ayat kedua saja? Silakan. Tidak ada. Baik, Bapak ya. Saya lanjutkan. Nah, di sini di ayat ketiga itu ya, ada huruf, salah satu huruf yang dibaca panjang 4 harokat. Nah, seperti disampaikan sebelumnya. Kenapa dibaca panjang 4 harokat biasanya kalau ditanya gitu? Karena ada tanda halis, jawabannya seperti itu ya. Nah, sekarang kita paham bahwa kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, tanda halis itu, yang huruf yang diberi tanda halis di atasnya seperti halis ya, huruf yang diberi tanda seperti halis di atasnya atau yang menyebutnya bendera atau pedang, itu biasanya ada dua ya, ada yang dilafazkan panjang 4 harokat, ada yang dilafazkan panjang 6 harokat ya. Seperti di ayat pertama tadi ya, itu huruf kaf di atasnya diberi tanda seperti halis, itu dilafazkan panjang 6 harokat. Nah, kenapa di ayat ketiga yang kalimat Rabbahu nidaan, nah, dalnya dilafazkan panjang 4 harokat? Jawabannya ya, atau kita teliti dengan baik, bahwa setelah huruf dal yang berharokat fathah diikuti alif, maka di depannya biasanya ada huruf hamzah ya, hamzah atau tercetak sebagai huruf alif. Karena kalau di di cetakan Indonesia ada yang hamzahnya jadi alif karena disebutnya kalau di atas alifnya ada seperti tanda kepala ain ya, huruf seperti hamzah itu, maka itu disebutnya hamzah, hamzah qata ya. Nah, di sini di ayat ketiga ya, iznada iznada. Nah, di sini juga tidak di huruf zal, satu huruf zal ini tidak, bukan huruf syiddah ya, jadi dia tidak dilafazkan berarti iznada, jadi tidak iznada melainkan iznada ya, mengalir iznada, jadi tidak iznada melainkan mengalir ya. Iznada rabbahu ya, iznada rabbahu nidaa, misalnya kalau kita berdisiplin nidaa. Karena tadi penjelasannya berikutnya adalah kalimat rabbahu dan ba-nya diberi tanda tasydid ya, sehingga lafaznya tidak rabbahu melainkan rabbahu ya. Di situ ada dua huruf, huruf yang diberi tanda tasdid itu ada dua huruf. Huruf pertama, huruf pertamanya itu adalah ba sukun, ba yang sukun diambil disangkutkan dari huruf raf, dari huruf ra ya, jadi rab. Kemudian ba berikutnya adalah yang berharokat fathah kasrah atau dhamma, di sini berharokat fathah sehingga dilafazkan ba rabbahu ya, seperti itu. Nah, kemudian nida nida ya, ninya jangan sampai nida, jangan sampai ninya panjang, melainkan nida dilafazkan panjang 4 harokat. Kenapa? Karena selain diberi tanda seperti tadi halis, ada huruf hamzah di depannya ya, sehingga itu dipastikan dilafazkan panjang 6 harokat. Nidaan ya, an di sini lafaz hamzah tanwin, fathah tanwin, hamzah yang diberi harokat fathah tanwin bertemu dengan huruf kha, sehingga bunyi nunnya, bunyi nun dari tanwin tersebut ya, tidak ditahan atau diguna seperti tadi kan, misalnya ail seperti itu, ini tidak ditahan melainkan jelas an ya, nidaan ya, nidaan ketemu kha, khafiya, karena dia kalau dalam hukum tajwid itu disebut izhar ya, bunyi nunnya jelas ya, karena bertemu dengan huruf kha. Jadi nidaan khafiya kha, hati-hati dengan khafiya, hati-hati dengan sebutan khafiya, seperti tadi disebutkan itu merupakan salah satu lahnul jali atau kesalahan yang terang benderang, kesalahan yang jelas, sehingga kita berusaha untuk melafazkannya dengan sempurna. Kalau misalnya di dalam akhir tidak sempurna, ya mungkin itu adalah ketetapan yang harus kita depan untuk terus belajar, belajar dan belajar. Nah, baik, mungkin sini waktunya cuma 5 menit lagi mungkin ya Pak Indra ya. Kalau misalnya ada yang mau disampaikan atau mencoba ayat 1 saja, silakan.
1: Belum ada Pak Ustaz.
0: Baiknya secara kalau tidak secara keseluruhan ya, secara keseluruhan dalam membaca Al-Quran ada kaidah-kaidah yang sudah disampaikan dan dicontohkan oleh para ulama dan guru-guru kita, tajwid kita sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kaidah dalam membaca Al-Quran itu ada kaidah harokatan ya, panjang dan pendek ya. Saya ulangi, saya review secara keseluruhan, secara singkat, secara apa umum. Bacaan atau huruf yang dibaca panjang dua harokat itu adalah huruf yang berharokat fathah diikuti alif, atau huruf yang diberi tanda fathah berdiri. Dan kemudian huruf yang dibaca apa, huruf yang berharokat kasroh yang bunyinya i itu diikuti huruf ya sukun ya, itu dilafazkan panjang dua harokat. Dan kemudian kalau misalnya ada huruf yang di bawahnya ada tanda panjang kasroh berdiri, itu juga dibaca panjang dua harokat. Dan satu lagi, huruf yang berharokat dhammah

0: bertemu alif, bertemu huruf alif atau huruf hamzah di depannya, maka itu dilafazkan panjang 4 harokat, ya. Jadi kalau misalnya kita mau membedakan ini 4 atau 6, kita lihat saja. Setelah huruf yang diberi tanda seperti halis, seperti pedang atau seperti bendera tadi, di depannya huruf hamzah atau huruf alif, maka huruf yang diberi tanda seperti halis tadi itu dilafazkan panjang 4 harokat, ya. Nah, kemudian kalau yang satu lagi adalah yang dibaca 6 harokat adalah apabila huruf yang di atasnya diberi tanda halis atau seperti pedang dan bendera tadi, kemudian di depannya ada huruf bertasydid, ya, seperti kalau kita hafal semua kan di surah Al-Fatihah di kalimat terakhir, di ayat terakhir, kalimat waladhdallin waladhdallah, huruf dhadnya itu di atasnya diberi tanda halis seperti halis, ya, tanda seperti halis atau seperti pedang atau seperti bendera, sehingga itu dilafazkan panjang lebih dari 2 yang jelas. Nah, untuk mengetahui dia 6 atau 4, berarti di depannya setelah itu ada huruf yang bertasydid, di situ adalah huruf lam yang bertasydid, sehingga dhadnya dilafazkan panjang 6 harokat. Waladhdallin. Nah, seperti itu secara penjelasan singkat secara umumnya. Dikarenakan waktu kita sudah sebentar lagi, ya, 2 menit lagi. Mungkin demikian, ya, Pak Indra.
1: Baik, Mas Dan. Ya, kita masuk pada kesimpulan.
0: Ya, Ustaz, ya. Baik. Doa. Saya inisiatif saja karena biasanya kita sampai jam 6, ya. Kita akhiri dulu pertemuan kita pagi ini dengan harapan, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu ditetapkan hati kita untuk bisa terus berinteraksi dengan Al-Qur'an dan menjadi hamba-hamba Allah yang disebut Ahlul Qur'an, dan pada saat nanti kita mendapatkan akhiran yang husnul khatimah. Karena di akhir zaman seperti ini sudah banyak sekali hal-hal yang bisa menjauhkan kita dari Al-Qur'an. Demikian kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz Fajar. Dan sahabat Kilat, baru saja kita bersama Ustaz Fajar Abu Sofran. Sahabat Kilat, sahabat Bimbel Quran, sahabatku, sahabat Majelis Taklim Dago 500 Masjid Assalam Dago 501, sahabat Masjid Lotse 2 Tamblong Bandung, sahabat Masjid Al-Fatah Cikondang Bandung, sahabat Masjid Al-Mutakin Hasan Saputra Turangga Bandung, sahabat Masjid Al-A'raf Halaman Datu Bagus Ismail Bandung, sahabat Masjid Al-Ikhlas Hadang Serang Bandung, yeah, sahabat Masjid Al-Miftah Sedang Serang Bandung, sahabat Quran Majelis Tahsin IIDI Ikatan Istri Dokter Indonesia, sahabat Quran Majelis Tahsin Gemes, sahabat Quran Majelis Tahsin Brinka, sahabat Quran Majelis Tahsin ABG, sahabat Quran Ikatan Alumni
0: Fakultas, ya, mungkin seperti masih ini, ya, karena masih terhubung ini.
1: Iya.
0: Baik, enggak apa-apa, ini tadi kita sudah tutup, ya. Nanti ya, silakan sahabat Al-Quran sekalian, Bapak Ibu semua, sahabat Al-Qur'an dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa menyampaikan pada saat nanti misalnya ada kesempatan untuk bisa bergabung dengan majelis taklim atau majelis tahsin yang ada di Dago 500, Masjid Assalam Dago 500, insyaallah silakan, karena ada pembelajaran tahsin juga secara offline di situ, atau di Masjid Al-Mutakin di daerah Turangga, ya, di Jalan Hasan Saputra, itu insyaallah mungkin setiap hari Selasa, ya, nanti insya Allah. Dan kemudian bisa lagi pada saat nanti pada Ahad, ya, di Masjid Laut Sedua di daerah Tamblong itu, Jalan Tamblong itu, ada setiap pada duhur kita ada pembelajaran tahsin, ya, terutama untuk sahabat-sahabat Al-Quran dari mu'alaf gitu.
1: Baik.
0: Dan bisa juga nanti di Masjid Al-Fatah, ya, Cikondang, Bandung. Kemudian nanti ada di masjid yang lain pada saat nanti bisa kita sampaikan bersama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz, ya. Ya.
0: Assalamualaikum. Ini sekarang kayaknya sepertinya
1: Iya, Pak Ustaz. Sudah.
0: Karena mungkin Pak Indranya

0: Ya.
1: Pak Indra.
0: Pak Ustadz, sudah jam 6, kita tutup dulu ya.
1: Kalau misalnya apa, sampaikan, karena kita waktu kita dibatasi sampai jam 6 ya.
0: Sudah lewat 1 menit, Pak
1: Ustadz. Di sini alhamdulillah ada Ibu Cenonon.
0: Pak Ustadz, Ibu sudah Elianawati. Lebih dari jam 6, kita tutup saja ya. Terima kasih, Pak Ustadz.
1: Ya, sama-sama.
0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Kita jumpa kembali dalam Boarding Review. Hari ini Senin 8 Juni 2026. Saya Kujang Suryalaga bersama Anda sampai tuntas nanti pukul 9.

Kelight FM, Malik The Essentials baru saja hadir. Bagaimana ku tahu? Oke, mudah-mudahan kita semua pagi hari ini semangat ya sahabat Kelight, semangat untuk menghadapi semua tantangan di hari Senin ini, dan saya akan menemani antusiasme Anda, semangat Anda dengan lagu-lagu bagus juga. Nanti ada informasi-informasi menarik ya sahabat Kelight. Salah satunya pukul 7 ada info hari ini bersama rekan-rekan kita dari BandungHariIni.com.

sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Every Time, Boy Pablo. Sahabat Kelight, informasi menarik untuk Anda semua. Sudah tahu belum, di Jalan Arifan nomor 70 Bandung, ada BPR Gunadana Mitra Sembada, atau lebih dikenal dengan sebutan BPRGM. Di BPRGM, kita bisa menabung atau deposito dengan aman karena dijamin LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Selain itu juga, kredit di BPRGM prosesnya cepat dan persyaratannya mudah, bunganya juga ringan. Untuk kredit, ada kredit multiguna dengan agunan BPKP mobil dan motor, agunan sertifikat rumah, bahkan mau berangkat haji pun, BPRGM siap membantu Anda semua, sahabat Kelight. Keren banget nih, ada BPR seperti BPRGM. Nah, jadi bagi Anda, sahabat Kelight, yang butuh kredit, jangan nunggu lama, kunjungi BPRGM di Jalan Arifan nomor 70 Bandung, atau hubungi 022-42-22-464, atau 0821-2085-8761. Sekali lagi, 022-42-22-464 atau 0821-2085-8761.

0: Anda ikuti info hari ini.
1: Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita jumpa kembali pagi hari ini dalam info hari ini. Nanti kita akan ngobrol bersama Kang Riki dari bandunghariini.com, sahabat Kelight. Dan Kang Riki sudah ada bersama kita. Halo, selamat pagi Kang Riki. Assalamualaikum. Ya, kabarnya baik Kang Riki. Ya, Kang Riki, kabarnya juga baik pagi hari ini.
2: Alhamdulillah, Kang.
1: Alhamdulillah.
2: Suara ini agak-agak serak, tapi menikmati suasana lain, Kang. Jadi lumayan, Kang. Jadi recharge tubuh gratis nih, Kang. Ternyata selain handphone, banyak juga perlu di recharge nih, Kang.
1: Ya, saya jadi kepo nih, Kang Riki. Lagi di mana, Kang?
2: Lagi menikmati apa ya, Kang, itu laut yang tak bertepi.
1: Wise.
2: Manasin motor, Kang, lagi manasin motor, ya udah biar akinya tetap bagus, jadi manasinnya agak jauhan gitu, Kang. Jadi tinggalin laut, Kang. Sahabat kalian semua. Kan orang Bandung mah hiburannya tuh kalau diajak ke laut seneng ya.
1: Iya, betul, Kang. Bosen. Oke, Kang Riki, di tengah-tengah menikmati suasana laut.
2: Halo.
1: Ya, halo Kang Riki. Halo. Ya, Kang.
2: Halo, Kang Kujang.
1: Apakah suara saya ada? Halo, Kang.
2: Ya, Kang.
1: Ya. Apakah ada suara saya, Kang?
2: Barusan menghilang. Sekarang ada lagi, Kang.
1: Ya, Kang. Sambil menikmati suasana laut, kita harus tetap menemani sahabat-sahabat Kelight dalam info hari ini ya, Kang Riki ya.
2: Betul, Kang Kujang, sahabat Kelight semua. Jadi mudah-mudahan energi positifnya ini, walaupun suara saya agak serak, bisa tersampaikan ke sahabat Kelight semua. Ya, jadi ini hari Senin ya, Kang. Seperti biasa hari Senin kita mulai mengawali aktivitas pagi ini.
1: Mm-hmm.
2: Dan ini kita sudah masuk di sebetulnya bulan-bulan yang siap-siap adalah high season-nya liburan ya, Kang.
1: Betul, Kang.
2: Anak-anak sekolah juga mungkin minggu ini akan menyelesaikan ujiannya.
1: Ya.
2: Dan pekan depan sepertinya sudah akan masuk musim liburan.
1: Musim liburan, betul, Kang Riki.
2: Betul, artinya ini kalau kita bicara liburan, ada pergerakan ekonomi yang akan semakin tinggi daripada biasanya salah satunya, Kang.
1: Betul, Kang.
2: Apalagi kalau kita bicara kota Bandung ya, sahabat kalian semua, Bandung Raya itu kan memang menjadi salah satu
1: destinasi wisata ya, Kang ya.
2: Destinasi wisata utama ya, Kang, bagi masyarakat seluruh Indonesia. Dan orang Bandungnya nanti malas keluar. Orang Bandungnya ke Pangandaran biasanya, Kang. Sebentar, Kang. Bentar, Kang, bisa di belakang saya dan pengumuman. Aduh, ini mah di luar skenario. Ganteng ya, Kang? Saya nggak bisa menghindar.
1: Nggak apa-apa, Kang.
2: Masih terdengar.
1: Ya, ini mah di luar. Kan ini menandakan bahwa Kang Riki betul ada di sana, Kang.
2: Semua mungkin ada back sound suaranya. Ini saya tidak bisa menghindar karena kemanapun speakernya kemana-mana.
1: Betul.
2: Jadi, sahabat kita semua, kalau bicara kita terkait liburan salah satunya. Liburan memang merupakan sebuah momen bagi pelaku usaha salah satunya, ya, Kang.
1: Ya.
2: Karena liburan menjadi sebuah apa ya? Satu waktu bagi masyarakat itu perputaran ekonomi akan semakin meningkat ya, Kang.
1: Betul, Kang. Betul. Ya.
2: Halo, Kang. Ujang.
1: Ya, Kang. Halo.
2: Kang Ujang, suaranya menghilang.
1: Menghilang lagi, Kang. Sekarang.
2: Ada lagi, Kang.
1: Oke. Ini mungkin ada sedikit ini di sinyal, Kang, ya.
2: Oke, baik.
1: Ya, silakan, Kang Riki.
2: Pengumumannya sudah berhenti di sini. Ya, jadi, Kang, kalau bicara terkait salah satunya adalah momen high season liburan. Ini memang sebuah hal yang ini ya kan, sebuah hal yang positif bahwa memang terjadi
1: perputaran ekonomi ya, betul,
2: meningkat ya kan,
1: betul.
2: Walaupun kita tahu juga di satu sisi situasi ekonomi kita juga sedang tidak baik-baik saja ya kan, dengan ya, dolar yang semakin luar biasa, semakin perkasa gitu ya kan. Kemudian juga biaya-biaya hidup ini akan semakin meningkat bagi keluarga yang sedang punya anak yang sedang sekolah atau kuliah nih kan. Ya, tapi ya itu sebuah hal yang memang semuanya harus dihadapi ya kan.
1: Iya.
2: Kemudian ya kita doakan kan, kita semua dan sahabat kita semua diberikan rezeki oleh Allah ya kan.
1: Amin.
2: Kebutuhan
1: amin.
2: Dipenuhi, ya. Amin. Kalau keinginan mungkin tidak dipenuhi, tapi kalau
1: kebutuhan sih ya, betul.
2: Allah kan Allah jamin ya kan, butuh ya, anak, butuh biaya buat anak sekolah ada, butuh buat liburan ada ya kan, amin.
1: Iya. Buat makan sehari-hari juga insya Allah ada Kang ya.
2: Pokoknya kalau sesuatu yang butuh itu insya Allah dipenuhi biasanya
1: yeah, kan.
2: Allah maha pengasih ya kan.
1: Betul.
2: Maha pengasih dan maha penyayang. Nah begitu sahabat-sahabat semua. Jadi kalau kita bicara terkait perputaran ekonomi, ini kalau kita bicara Kota Bandung, Kota Bandung itu pada tahun 2026 ini nih Kang, ini pada sampai berarti semester 1 ya Kang ini Kang.
1: Yeah.
2: Ini menarget perputaran ekonominya sudah melampaui capaian target dari tahun lalu Kang. Capai 101,07 miliar.

0: Wah, tapi memang wisatawannya luar biasa.
1: Betul, kan? Betul.
0: Bandung tidak hanya menyediakan destinasi wisatanya saja, tapi juga salah satunya adalah menggelar pasar kreatif, kan?
1: Iya.
0: Ini tujuannya salah satunya itu, agar wisatawan datang ke kota Bandung itu tidak hanya singgah saja, tapi bisa spend money-nya, ya kan? Menghabiskan uangnya. Menyisihkan uangnya, bukan menghabiskan. Menghabis itu negatif konotasinya. Tapi memanfaatkan uangnya, menikmati kota Bandung dengan segala macam UMKM, ya kan? Nah, ini juga, halo Kang Kujang.
1: Ya, halo Kang Riki.
0: Ya, jadi ini tentu saja kan, kalau ya tadi bicara sepertinya pelaku UMKM nih, siapapun berada saat ini, bersiap ini menyambut wisatawan yang akan segera membanjiri kota Bandung, terutama di musim liburan. Ini mungkin pekan depan sudah mulai dan harus makin kreatif, kan?
1: Betul.
0: Karena UMKM ini menjadi sebuah usaha yang luar biasa, ya kan? Nah, ini kalau bicara terkait data UMKM juga, saya juga mungkin menginformasikan nih, Kang. Ini Badan Pusat Statistik saat ini sedang akan bersiap menggelar sensus ekonomi nih, Kang. Jadi sensus ekonomi 2026 ini akan segera dilaksanakan, walaupun sudah dilaksanakan, Kang. Tapi nanti mulai 15 Juni nanti, sahabat Kelet juga dimanapun berada di seluruh Indonesia, kota Bandung khususnya gitu kan, Jawa Barat pada umumnya, itu juga nanti bersiapkan akan dikunjungi oleh petugas sensus ekonomi. Nanti mereka akan door-to-door ke rumah-rumah, dan ini juga menjadi sebuah hal yang harus direspon dengan baik, kan, oleh sahabat Kelet semua, yeah, oleh masyarakat seluruh Indonesia, karena kita juga butuh data, kan. Jadi data UMKM merupakan sebuah data yang ini seperti agak sulit dicari sebenarnya, kan. Kalau saya amati juga banyak sekali permintaan terkait data UMKM ini dan sulit dicari, dan BPS ini melalui sensus ekonomi ini menggelar kegiatan sensus, artinya sensus itu menyeluruh, kan. Jadi nanti semua usaha itu akan didata melalui petugas yang akan berkunjung langsung ke rumah-rumah, kan. Nanti petugasnya itu akan dilengkapi dengan rompi, dengan ID card, ya kan. Sehingga nanti keluarga itu jangan khawatir, kan. Tanyakan ID card-nya, tanyakan surat tugasnya. Yang penting outputnya adalah tadi, kan, kita bisa melihat karakteristik usaha di Indonesia itu
1: betul,
0: seperti apa, kan.
1: Betul.
0: Karena sensus itu 10 tahun sekali, ya, kan.
1: Betul, Kang Riki. Dan diharapkan juga yang di sensus itu juga menjawabnya dengan benar, ya, Kang Riki, agar outputnya juga nanti tidak salah gitu, ya, Kang, ya.
0: Betul, kan. Jadi jangan khawatir kalau pendataan sensus ini tidak terkait pajak atau tidak terkait apapun. Jadi dijawab dengan harus benar-benar, karena biar tahu, Kang.
1: Betul.
0: Karakteristik usaha, terus peta usaha sebenarnya yang ada di wilayah, terutama ya kita, ya kan, di kota Bandung.
1: Betul.
0: Bandung Raya dan Jawa Barat itu seperti apa. Kita tahu UMKM itu memegang peranan penting, kan. Kalau kita lihat mungkin dari total usaha perdagangan itu di atas 90% itu UMKM, ya, Kang.
1: Yeah.
0: Mungkin hanya sekitar 2%-nya saja yang usaha besarnya, Kang. Walaupun secara volume nilainya usaha besar itu luar biasa, tapi UMKM ini yang menopang, Kang. Kita tahu zaman COVID pun saat semua kolaps, UMKM inilah yang menopang pertumbuhan ekonomi kita, ya, Kang.
1: Lebih jauh tahun 98 juga UMKM, Kang Riki, ya, yang menopang ketahanan ekonomi Indonesia saat itu.
0: Betul, Kang Kujang, sahabat kita. Jadi kan kalau kita bicara UMKM, mereka ini benar-benar mandiri, ya, Kang.
1: Yeah.
0: Mandiri, nyari modal sendiri. Kadang-kadang juga UMKM juga tidak terjangkau oleh bantuan modal dan lain sebagainya. Mereka survive. Karena tadi, Kang, basicnya, Kang, kita tuh butuh pekerjaan, Kang. Sementara lapangan kerja tidak banyak, ya, Kang.
1: Yeah.
0: Minim.
1: Terbatas.
0: Akhirnya mereka berusaha sendiri. Nah, itulah kenapa UMKM akan tumbuh selalu subur, Kang.
1: Yeah.
0: Karena tadi masyarakat harus berusaha, Kang. Nah, ini juga kenapa? Karena masyarakat yang berusaha UMKM ini terkadang seringkali juga pemerintah juga tidak bisa menyangkau itu, Kang. Karena keterbatasan datanya.
1: Yeah.
0: Nah, mudah-mudahan dengan adanya sensus ekonomi ini, nanti bisa terlihat, Kang, di kota Bandung ada berapa sih usaha industri rumahan, pedagang keliling yang ada di Bandung Raya, kemudian usaha-usaha lainnya, kan banyak sekali, ya, Kang, yang kita tidak tahu. Terus juga sekarang kan sedang ramai usaha online, ya, Kang. Mungkin 5 tahun terakhir ini masif sekali, Kang. 10 tahun lalu waktu SE 2016 usaha online sudah ada, tapi belum semasif sekarang. Sekarang kita tahu, Kang, banyak sekali masyarakat yang memang berusaha secara online yang tidak terlihat, ya, Kang.
1: Betul,
0: tidak terlihat, nggak kasat mata lah, kan. Tidak terlihat oleh mata, tidak ada pelangnya. Tapi itu juga penting, Kang. Kenapa? Karena pemerintah agar bisa mengambil kebijakan apa yang diperlukan. Salah satunya, misalkan, ketika memang masyarakat